0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MPG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yang pertama adalah Food Guard.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
1: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada Ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono akan berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di Ompreng MBG.
5: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh source of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
4: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
6: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini luar biasa.
6: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
7: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat, dan hari ini habis kita tamu ke sini tausiah titip dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan serta usia, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
6: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Laporan khusus.
9: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
10: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
9: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
10: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
11: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia, Bapak. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia, thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
10: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
12: Selain itu ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
10: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 GW dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 GW direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
13: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
14: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik. supaya masyarakat merasa aman.
3: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
8: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW. Untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
16: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebanggi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkring, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas,
17: dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus lakalantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi dan mengikuti

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
1: Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan ya ketika Anda mendengarkan warta berita yang kami sampaikan dari studio RRI Pro 3 di Jakarta karena ada pemadaman listrik. Tadi terakhir Anda dengarkan mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Baik, nanti kita lanjutkan dengan perbincangan mengenai pemerintah menargetkan pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir yang komersial pertama nanti ya, atau PLTN komersial pertama antara rentang waktu tahun 2032 hingga 2034. Kapasitas awal yang diprogramkan dalam RUPTL adalah sebesar 500 MW sebagai bagian dari bauran energi nasional menuju ke target emisi nol bersih atau net zero emission pada 2060. Nah, target dari pemerintah adalah selain untuk masalah energi, nuklir nanti akan digunakan juga untuk berbagai kepentingan lainnya seperti kesehatan, kemudian industri pangan dan lainnya. Nah, kalau kita lihat pemanfaatan nuklir antara lain untuk kesehatan seperti diagnosis penyakit dan juga kanker, kemudian juga ada juga terapi pengobatan tertarget, evaluasi fungsi jantung juga menggunakan teknologi nuklir serta sterilisasi alat-alat medis. Sementara kalau untuk industri pangan, nuklir selama ini juga sudah akrab ya kita pakai atau bersentuhan juga seperti pemuliaan tanaman atau mutasi radiasi, kemudian pengawetan makanan, nah ini yang mungkin sering bersentuhan dengan masyarakat. Kemudian juga ada penundaan kematangan serta pengendalian hama, deteksi pemalsuan pangan, studi efisiensi pupuk, ini juga salah satu penggunaan teknologi nuklir untuk industri pangan. Dan juga berbagai sektor lainnya seperti industri dan juga manufaktur, ini juga banyak menggunakan teknologi nuklir. Nah, masalah besarnya sekarang ini adalah kalau dari pemaparan berbagai pihak yang menjadi hambatan utama yaitu penerimaan publik. Jadi edukasi masyarakat mengenai keamanan reaktor generasi terbaru atau generasi 4 dan penanganan limbah radioaktifnya ini juga masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan juga BRIN. Baik, nanti kita akan bahas ini ya bersama dengan narasumber terkait. Seperti biasa, Anda juga bisa menyampaikan komentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
2: Loh, kamu kenapa, Nak?
3: Kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di Puskesmas.
4: Ayo ke Puskesmas.

0: Ya baik, kelihatannya kita akan menghubungi narasumber kita ya, Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN, Profesor Saiful Bahri nanti ya, untuk membahas mengenai program nuklir pemerintah. Jadi kalau dari peta jalan yang sudah ada di tahun 2032 sampai dengan 2034 target operasional komersial PLTN pertama. Kemudian kapasitas awalnya adalah 500 MW dalam rancangan usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL. Porsi bauran energi ditargetkan mencapai sekitar 0,4% hingga 0,5% pada 2032. Lokasi rencananya yaitu kandidat wilayah pembangunan awal mencakup daerah seperti Sumatera dan juga Kalimantan. Nah, sebenarnya seberapa siapkah Indonesia untuk mengembangkan teknologi nuklir terutama untuk energi ya? Kita masih coba untuk hubungi narasumber kita untuk wawancara soal ini. Nanti Anda bisa bertanya langsung juga atau memberikan komentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
1: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misalnya Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
2: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
3: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
4: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
0: Dan kami sudah bersama dengan Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN, Profesor Saiful Bahri. Prof, selamat pagi.
5: Ya, pagi.
0: Pagi, Profesor. Ya. Jadi kalau dari yang kita tampung pendapat masyarakat, rata-rata mempermasalahkan soal bagaimana keamanan dari pemanfaatan nuklir yang bisa dijamin oleh pemerintah. Kesiapan kita bagaimana sebenarnya, Prof?
5: Ya, baik. Mudah-mudahan saya enggak ini ya. Mudah-mudahan enggak putus-putus ini.
0: Ya, silakan, Prof. Ya.
5: Ya, baik. Kalau kesiapan kita sih dari Indonesia, kita pertama kita siap dengan yang pernah saya sampaikan beberapa kali ya, beberapa saat yang lalu, mulai dari kesiapan SDM, kita juga sudah punya politeknik nuklir begitu yang siap mencetak SDM-SDM kedepannya yang menjadi tenaga kerja, kemudian khususnya untuk di PLTN begitu ya, dan juga mungkin dari unitas-unitas lain begitu, karena nuklir ini tidak melulu terkait dengan nuklir sebenarnya, jadi ada beberapa bagian nuklir yang juga bisa menerima lulusan dari teknik elektro, teknik sipil begitu ya, teknik mesin dan seterusnya. Jadi dari SDM sebenarnya kita nggak terlalu banyak masalah, apalagi kan kita di BRIN dan dulu Ex-Batan juga sudah pernah mengoperasikan dan sedang mengoperasikan 3 research reactor yang ada di Serpong, yang ada di Bandung, kemudian ada di Jogja, dan sejauh ini kita juga sudah berhasil mengoperasikan 3 reaktor tersebut dengan aman dan selamat. Dan artinya dari sisi kesiapan, baik itu dari sumber daya manusia, experience kita begitu untuk maju ke sana begitu, itu sudah cukup, apalagi mungkin dibekali dengan berbagai macam riset yang sudah dilakukan sejauh ini.
6: Kaimana pagi ini? Masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek, bayimu kenapa? Kok dari tadi nangis terus?
1: Iya kak, ini baru buatkan susu botolnya. Aku tinggal bentar ke warung depan.
0: Loh, emangnya si dedek tidak kamu susui aja dengan asimu? Sayang loh dek, ini baru sebulan loh. Apa kamu tidak kasihan sama bayimu?
1: Kasihan kenapa kak? Ini juga kan susu untuk anakku.
0: Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan memberikan manfaat yang tidak dapat disaingi oleh makanan atau minuman apapun. ASI eksklusif bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi fisik, tetapi juga berperan dalam membentuk fondasi kesehatan dan kecerdasan anak. Sejuta manfaat ASI eksklusif dapat berperan mencegah penyakit, mendukung perkembangan otak serta fisik, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi resiko alergi dan penyakit kronis, juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental ibu. Ayo selamatkan ibu dan 1000 hari pertama kehidupan anak.

peringati setiap tanggal 10 November untuk mengenang peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu Pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Peristiwa ini adalah salah satu pertempuran terbesar dan terberat antara pejuang Indonesia dan pasukan Sekutu yang juga melibatkan tentara Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia setelah Jepang menyerah di Perang Dunia Kedua. Pada 10 November 1945, ribuan rakyat Surabaya, baik yang bersenjata maupun tidak, bersatu melawan pasukan Inggris yang berusaha menduduki kembali kota tersebut. Meski persenjataan pejuang Indonesia jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pasukan Sekutu yang dipersenjatai lengkap, keberanian dan semangat perjuangan rakyat Surabaya tidak tergoyahkan. Salah satu tokoh yang dikenal dalam peristiwa ini adalah Bung Tomo, yang dengan orasi-orasinya mampu membakar semangat para pemuda Surabaya untuk terus berjuang. Pertempuran ini berlangsung selama sekitar 3 minggu dan memakan banyak korban jiwa, baik di pihak pejuang Indonesia maupun pasukan Sekutu. Namun, meskipun kalah dalam hal persenjataan, semangat perjuangan rakyat Surabaya menjadi simbol keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, untuk menghormati pengorbanan para pejuang yang gugur dalam pertempuran ini, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan sejak tahun 1959. Hari Pahlawan menjadi momentum untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia, serta untuk terus membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme generasi penerus bangsa.

0: cuci tangan dulu baru makan.
1: Jisas lapar ini.
0: Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru.
1: Terlalu lama mu.
0: Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
2: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
1: Selamat makan, Seren.

Kapal Seven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Kaimana, dan sudah pukul 9 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih terus saya temani di program Kaimana Siang. Kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

tempat.

Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Kaimana. Sudah pukul 10 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di perjalanan ya edisi Kaimana siang. Kami akan temani dalam acara Jaksa Menyapa. Dan tentunya ada 3 narasumber yang akan kami hadirkan bersama kita di Pro Satu Radio Kaimana. Dengan menghadirkan topik yaitu tugas dan wewenang kejaksaan bidang perdata dan tata usaha negara. Terus bersama kami di perjalanan Kaimana pagi, ya Kaimana siang, dan kami masih menantikan ya narasumber kita yang akan temani saya di program Kaimana siang dalam program acara Jaksa Menyapa.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak, ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.

Masih terus di 96,3 MHz di Pro 1 RRI Kaimana. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan memangkas ya, atau pemangkasan sejumlah lapisan dan anak perusahaan di lingkungan Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya. Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan produktivitas perusahaan negara. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan arahan tersebut disampaikan Presiden saat menerima Direktur Utama PT Pertamina, Simon Amantiri, di mana Simon menemui Presiden Prabowo di kediaman Presiden di Hambalang, Jawa Barat pada Minggu kemarin 9 Agustus 2026. Teddy mengatakan pemangkasan struktur tersebut ditujukan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan di lingkungan BUMN. Kebijakan itu juga diharapkan meningkatkan produktivitas serta menjaga efisiensi perusahaan. Nah, dalam pertemuan tersebut, Simon juga melaporkan perkembangan program mandatori B50 atau biodiesel 50%. Program tersebut telah diluncurkan Presiden Prabowo pada Juli 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan program energi sekaligus penguatan tata kelola BUMN. Arahan pemangkasan lapisan perusahaan diharapkan membuat pengelolaan BUMN lebih efektif dan efisiensi. Informasi ini pendengar kami hadirkan untuk Anda dari laman resmi rri.co.id.

Bagaimana menyapa? Dialog dinamis yang menghadirkan narasumber berkompeten untuk membahas program dalam rangka akselerasi pembangunan di daerah ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Kaimana, di program Kaimana Siang. Saya temani Anda dalam program Jaksa Menyapa.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Kaimana dua narasumber yang tentunya akan temani kita di program Kaimana Siang dalam acara Jaksa Menyapa. Saya sapa langsung aja nih dua narasumber yang sudah hadir. Ada Abang Anak Agung Gede Cahya Ditya Yuniarsa, Sarjana Hukum. Ya, beliau selaku Jaksa Fungsional Ajun Jaksa Madya Kejari Kaimana. Dan juga ada Abang Bintang Madani, Sarjana Hukum.
1: Pagi.
0: Beliau selaku ya Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kaimana. Selamat pagi saja yang jelang siang ini. Terima kasih sudah hadir di RRI Pro 1 Kaimana. Dan kebersamaan kita di pagi hari ini tentunya dengan menghadirkan topik adalah tugas dan wewenang kejaksaan bidang perdata dan tata usaha negara. Siap. Ya, seperti apa wewenangnya, tugas yang harus dijalankan. Dan tentunya pendengar, Anda boleh bergabung juga bersama kami, boleh silakan memberikan saran, masukan, kritikan, ya silakan ya di jumpa kita di program Jaksa Menyapa. Dan Anda boleh gabung di nomor ya, 08 22 41 34 38 36. Dan tentunya selama dialog interaktif kita berlangsung hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berbicara tentang wewenang dan tugas ya dari Kejaksaan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, masyarakat umumnya mengenali jaksa sebagai penuntut umum dalam kasus pidana. Nah, sebenarnya apa peran utama kejaksaan di bidang perdata dan juga tata usaha negara ini? Saya ke ya. Abang Bintang, boleh silakan.
1: Ini dipanggilnya masyarakat Kaimana, kalau dari RRI ini apa nih biasanya?
0: Pendengar boleh.
1: Pendengar aja ya.
0: Iya, boleh. Oke. Pendengar.
1: Selamat pagi pendengar masyarakat Kaimana. Saya izin di sini perkenalan dulu mungkin sebelumnya. Oke, karena di sini kami juga berdua kebetulan masih baru.
0: Baru ya.
1: Baru 3 minggu lah di Kaimana. Jadi mohon izin seluruh pendengar yang ada di Kaimana, perkenalkan saya Bintang Madani, okay. SH. Asal saya dari Banten. Nah, kebetulan ini dapat penempatan pertama jaksa di Kaimana, Papua Barat gitu. Okay. Jadi sekalian menyapa para pendengar, sekalian perkenalan juga, sekalian mohon izin juga untuk bisa menerima saya gitu di Kaimana ini. Yeah. Kayak mungkin tadi kan pertanyaannya terkait tupoksinya bidang datun ya. Mungkin kan selama ini kejaksaan itu dinilai menjadi momok menakutkan bagi masyarakat mungkin ya. Karena kita tidak jauh-jauh dari tugas pidana umumnya, yakni menuntut dan lain sebagainya. Di sisi lain ternyata kejaksaan juga punya bidang, yakni perdata dan tata usaha negara. Sebenarnya bidang perdata dan tata usaha negara ini apa sih sebenarnya gitu kan? Nah, ini

0: bidang, salah satu bidang khususnya dikejari kayak mana yang kita mempunyai tugas di bidang perdata, di bidang pelayanan terhadap masyarakat. Okay. Jadi yang mana pidana itu, pidana umum itu tugasnya dia dalam hal menuntut, menuntut bila ada SPDP dari kepolisian dan sebagainya. Sementara di bidang perdata ini kami memberikan pelayanan terhadap masyarakat, baik itu secara konsultasi hukum ataupun tugas-tugas lainnya. Sebenarnya secara garis besar tugas dan kewenangan Datun itu ada 5, yakni penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain. Cuman mungkin menjadi tugas keseharian kita dalam hal memberikan pelayanan ke masyarakat, yakni ada namanya pelayanan hukum itu tadi yang tadi saya jelaskan. Jadi masyarakat yang mana, jangan ragu-ragu apabila ada pertanyaan mengenai hukum, khususnya di keperdataan, itu bisa langsung datang saja ke kantor Kejaksaan Negeri Kaimana. Insya Allah pada jam kerja kami akan memberikan pelayanan konsultasi hukum secara gratis.
1: Oke. Nah, apa yang menjadi dasar hukum utama nih yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk bertindak di bidang Datun? Saya ke Abang Datu, Bang Boleh. Agung.
2: Perja nomor 2.
3: Baik, sebelumnya perkenalan juga terkait daripada yang sebelumnya udah perkenalan. Juga saya di sini juga perkenalan. Okay. Di sini nama saya Agung Cahya. Okay. Kebetulan saya domisili cukup jauh dari sini, yaitu di Bali. Okay. Mendapat penempatan juga di sini di Kaimana. Sebelumnya cerita dulu sedikit, kaget juga sih sebenarnya di Kaimana. Apa sih? Dari mana? Di mana sih Kaimana itu? Okay. Bagaimana sih suatu daerah Kaimana itu? Setelah mencari di Google, tentunya kan kita nggak tahu. Okay. Indonesia ini sangat luas. Kemudian kita lihat di Google, ternyata julukannya yaitu kota senja. Okay. Itu terlihat bagus juga ternyata di sini. Okay. Setelah masuk di sini, menginjakkan kaki di sini, ternyata indah juga. Okay. Kemarin kan banyak juga kayak cerita-cerita agak jauh bahwa suatu ketakutan karena kejauhan itu dari kampung. Kemudian sampai di sini ternyata seperti rumah juga di sini. Kemudian masuk juga terkait daripada di mana sih diatur perdata dan tata usaha negara itu. Di sini kita jelaskan terkait daripada tata usaha negara itu diatur di Peraturan Jaksa Agung nomor 27 tahun 2021. Di mana secara garis besar juga menerangkan terkait daripada jaksa pengacara negara. Kita di sini bertanya, apakah siapa sih jaksa pengacara negara itu? Secara garis besar yaitu jaksa pengacara negara itu yaitu jaksa yang diberikan kuasa khusus bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Kemudian jaksa yang diberikan surat perintah untuk melakukan tugas dan kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi jaksa pengacara itu bukan sekedar asal beracara. Jadi kita juga memiliki SK yang dimana yaitu diberikan kuasa khusus oleh Jaksa Agung sendiri, seperti itu.
1: Oke. Ya, apa yang dimaksud dengan jaksa pengacara negara? Nah, dan juga ini bagaimana seorang jaksa bisa bertindak mewakili instansi atau negara di pengadilan? Saya ke pemerintah.
0: Ya. Jadi mungkin saya bisa jelaskan secara singkat. Jadi kan kalau misalkan kita selayaknya, misalkan kita sebagai terdakwa nih ya, di pengadilan, itu kan kita pasti punya advokat atau penasihat hukum, baik itu pro bono ataupun dia bayar sendiri gitu. Nah, cuman ternyata di kejaksaan itu juga ada pengacara, cuman di sini titik tekannya kita hanya menjadi wakilnya dari negara itu sendiri, dalam hal ini mungkin instansi ataupun lembaga. Jadi dalam arti misalkan saya kasih contoh aja, Bank BRI digugat oleh nasabahnya terkait suatu permasalahan, digugat secara perdata. Jadi kita sebagai tergugat, jadi Bank BRI memohon kepada kita untuk menjadi pengacaranya. Okay. Pengacaranya berdasarkan surat kuasa khusus yang didelegasikan ke Kajari. Nanti surat kuasa khusus itu didelegasikan lagi ke bidang perdata dan tata usaha negara itu. lewat Kasidatun dan lewat jaksa pengacara, ya, jaksa pengacara yang ada di bawahnya. Dari situ kami mempunyai dasar untuk bisa mewakili dalam hal ini Bank BRI, okay, dalam mewakili sebagai tergugat di pengadilan, begitu. Jadi dalam hal bekerja kami didasarkan pada surat kuasa khusus itu, namanya itu tadi, dari delegasi dari Bank BRI ke Kajari, dari Kajari baru ke kami, gitu.
2: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami ya di jalur RRI Digital, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 96,3 MHz, masih terus bersama kami di Jaksa Menyapa.

0: Masih di Pro 1 RRI Kaimana, di program Jaksa Menyapa siang hari ini. Dan topik yang kami hadirkan adalah tugas dan wewenang kejaksaan bidang perdata dan tata usaha negara, dengan dua narasumber kita di siang hari ini. Kita kembali lagi nih Pak, Bang Bintang, bisa dijelaskan kepada masyarakat kita ini apa yang menjadi fungsi utama, ya, fungsi utama dari bidang datun. Pastinya ada penegakan hukum, ada bantuan hukum. Seperti apa ini fungsi dari bidang datun sendiri? Silakan.
1: Oke, bisa saya jelaskan ya. Tadi sudah saya singkat paparkan 5 tugas dan kewenangan bidang datun. Yakni ada penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain. Ini mungkin saya bisa kasih penjelasannya satu persatu gitu Bu ya.
0: Oke, silakan.
1: Penegakan hukum yang pertama adalah tindakan jaksa pengacara negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. Sebenarnya penegakan hukum ini apa sih? Nah, ini secara garis besar ini kita bekerja dalam hal litigasinya atau dalam hal di pengadilan. Okay. Misalkan contoh hak-hak keperdataan masyarakat yang kita perjuangkan di pengadilan adalah mengajukan gugatan hak atas anak suatu orang tua. Okay. Misalkan suatu kasus terjadi pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh bapaknya itu gitu, bapaknya itu sendiri. Nah, kami sebagai jaksa pengacara negara dalam hal ini di Kejari Kaimana bisa mengajukan untuk melakukan pembatalan hak atas anak terhadap anak tersebut dari hak orang tua, dari hak keperdataan orang tua atas anak tersebut gitu, dalam hal menegakkan hukum gitu. Karena kalau misalkan suatu hubungan keperdataan antara orang tua dan anak dengan ini masih ada, tentunya hal ini bisa mengakibatkan trauma berkepanjangan gitu, karena
0: kepada si korban itu.
1: Ya, kepada si korban itu tadi, karena kan dia masih ada hubungan ayah dan anak.
0: Betul,
1: gitu
0: sel, ya.
1: Dengan orang tuanya. Nah, maka dari hal itu kami melakukan penegakan hukum, yakni membatalkan hak atas anak terhadap dari orang tua. Itu salah satu hak keperdataan masyarakat yang mungkin bisa kami perjuangkan. Terus juga ada terkait permohonan yang tadi saya jelaskan, permohonan pengangkatan pengurus pengganti jika pengurus waris meninggal, terkait waris dan lain sebagainya. Pokoknya ada beberapa yang mungkin bisa kami perjuangkan terkait hak-hak keperdataan masyarakat. Maka dari itu penting tentunya masyarakat mengetahui dengan acara Jaksa Menyapa ini bahwa di kejaksaan ternyata masyarakat bisa loh gitu dibantu hak keperdataannya lewat kejaksaan. Oke, kita lanjut ke bantuan hukum. Yakni tugas jaksa pengacara negara dalam hal perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah di pusat ataupun daerah, BUMN atau BUMD berdasarkan surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi. Litigasi itu sendiri tadi yang sudah saya jelaskan pengadilan. Nah, non-litigasi berarti ini di luar pengadilan. Mungkin saya sedikit cerita, kami kemarin baru melakukan kegiatan bantuan hukum non-litigasi terhadap Bank BRI Kaimana. Yang dalam hal ini kami kan sudah punya MOU dengan Bank BRI gitu. Ya. Nah, Bank BRI mengajukan surat permohonan untuk bantuan hukum non-litigasi yang dalam hal ini negosiasi terhadap nasabah kredit macet. Makanya kemarin ada kegiatan di kejaksaan untuk nasabah kredit macet BRI itu, kami lakukan pemanggilan untuk kami lakukan negosiasi dengan pihak BRI sehingga ditemukan titik terangnya supaya kredit macet ini bisa berjalan secara lancar gitu ke depannya gitu. Selanjutnya mungkin ada pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum ini jaksa pengacara negara dapat memberikan pertimbangan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di pusat ataupun daerah, BUMN atau BUMD yang pelaksananya berdasarkan surat perintah Jamdatun, Kajati, ataupun Kajari. Ini outputnya berupa apa sih sebenarnya? Jadi misalkan Pemda Kaimana meminta pertimbangan atau pertimbangan hukum kami terkait perda yang baru mereka rilis gitu. Misalkan perda terkait hewan ternak.
0: Okay.
1: Hewan ternak. Nah, kami berdasarkan surat perintah untuk membuat pertimbangan hukum itu mengeluarkan yang namanya legal opinion.
0: Okay.
1: Ataupun LO yang biasa mungkin orang-orang hukum ketahui gitu ya. Jadi berdasarkan surat perintah itu kami membuat LO atas perda yang sudah Pemda Kaimana buat gitu.
0: Okay.
1: Jadi mungkin kami melakukan telah terhadap perda tersebut, apakah ada ketidakpatuhan hukum?
0: Yeah.
1: Ketidakpatuhan hukum, kalau misalkan memang sekiranya ditemukan, nanti kami tuangkan dalam LO tersebut gitu.
0: Okay.
1: Sehingga untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi ke depannya gitu kan, yeah, dalam hal yuridisnya gitu, dalam hal hukumnya. Oke, kita lanjut ke tindakan hukum lain. Ya, ini tugas Jaksa Pengacara Negara sebagai bertindak dalam hal mediator, fasilitator, dan konsiliator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar lembaga negara, instansi pemerintah di pusat ataupun daerah, BUMN atau BUMD di bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi di sini kami bisa mempunyai tugas juga dalam hal menjadi mediator atau fasilitator terhadap perselisihan nih antar lembaga daerah.
0: Okay.
1: Antar lembaga misalkan BUMD dengan BUMD lain yang ada di Kaimana ataupun pemerintah dengan BUMD gitu misalkan. Jadi sifatnya dia antar lembaga.
0: Okay.
1: Jadi bukan perorangan.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Yeah.
1: Jadi kami bisa ditugaskan sebagai mediator antar dua lembaga ini gitu. Dan yang terakhir ada namanya pelayanan hukum yang tadi di awal saya sudah jelaskan. Jadi pelayanan hukum adalah layanan yang diberikan oleh JPN secara tertulis, lisan maupun melalui sistem elektronik kepada masyarakat terkait masalah perdata dan tata usaha negara dalam bentuk konsultasi yang memberikan informasi yang tidak terkait konflik kepentingan dengan negara atau pemerintah. Jadi pelayanan hukum adalah tugas JPN untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum perdata dan tata usaha negara kepada anggota masyarakat yang meminta. Jadi mungkin kalau misalkan bisa saya analogikan, pelayanan hukum ini menjadi pintu gerbangnya masyarakat dalam hal meminta bantuan kejaksaan terkait hak-hak keperdataan yang tadi mungkin sebelumnya sudah saya jelaskan terkait mungkin mengajukan terkait permohonan pembatalan hak asuh orang tua terhadap anak dan sebagainya gitu. Jadi di pelayanan hukum ini menjadi gerbang utama masyarakat dalam hal meminta pertimbangan hukum, penegakan hukum dan lain sebagainya gitu. Jadi patut saya jelaskan kembali kalau misalkan masyarakat ada permasalahan hukumnya terkait keperdataan dan lain sebagainya maupun pidana dan lain sebagainya, silakan datang saja ke kejaksaan. Kami buka di jam kerja Senin sampai Jumat. Silakan. Nanti masyarakat kami akan terima apabila ada permasalahan hukum yang mungkin akan menjadi pertanyaan gitu.
0: Oke. Satu pertanyaan dari pendengar kita, saya hadirkan dulu ya.
1: Yeah.
0: Dari Ibu Yokbet di Coa. Ya, selamat siang aja buat Ibu Yokbet di Coa. Ini mau bertanya, jika terjadi sengketa tanah antara masyarakat dan suatu instansi, nah bagaimana jika masyarakat merasa dirugikan oleh suatu keputusan atau kebijakan dari badan atau pejabat pemerintah? Nah, pihak kejaksaan akan memberikan bantuan seperti apa? Ya, saya ke Pak Agung boleh?
2: Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaan yang diajukan tadi.
0: Okay.
2: Terkait daripada bagaimana sih tata kelola terkait sengketa antara pemerintah dengan masyarakat. Kemudian di sana terjadilah masuk di meja persidangan, telah ajukan-ajukan tersebut. Kemudian setelah pengajuan tersebut ternyata merasa dirugikan daripada pihak masyarakat. Nah di sini bisa ditinjau kembali dalam hal melakukan pengajuan banding, upaya hukum banding. Di sana bisa untuk melakukan pengajuan seandainya memang belum pas di hati, belum merasa kayaknya ini
0: belum puas,
2: masih
0: ya?
2: Belum puas, kayaknya ini belum tidak sesuai atas apa yang menjadi dasar, bisa diajukan banding namanya kan. Setelah melakukan banding tersebut, kemudian jika memang tetap masih merasa tidak puas, di sana ada namanya upaya hukum paling tinggi, yaitu kasasi. Di sana upaya-upaya hukum itu bisa dilakukan jika memang benar merasa tidak sesuai apa aturan yang berlaku dengan juga apa yang diputuskan oleh hakim. Tentu juga terkait dari itu, tidak serta-merta hanya pengajuan tersebut. Okay. Jadi bisa juga melakukan dengan diskusi oleh penasihat hukum. Di sana kan juga didampingi oleh penasihat hukum, yeah, atau advokat. Di sana juga, di mana sih letak kesalahannya? Biasanya bukan juga menyalahkan kedua belah pihak, tapi di sini di mana hakim itu selalu berdasarkan hukum, okay, yang di mana entah dari administrasinya maupun terkait adat istiadatnya tetap dipastikan terlebih dahulu. Kemudian setelah dilakukan peninjauan tersebut, pasti ada dasar hukumnya, di mana sih letak kesalahannya. Kalau memang seandainya bukti kuat, dalam hal ini sengketa tanah, yang dimana bukti kuat menjadi acuan dasar itu adalah sertifikasi.
0: Sertifikat tanah.
2: Dalam hal, iya, dalam hal ini SHM.
0: Iya.
2: Apakah yang memiliki surat atas kelegalan tanah tersebut pemerintah atau masyarakat? Masyarakat. Jika memang pada poinnya yang ada di BPN-nya itu tercatat dari pemerintah, berarti yang menang itu otomatis dari pemerintah. Kemudian jika memang itu adalah memilih surat hak milik itu dari masyarakat, otomatis pasti dimenangkan oleh masyarakat. Kemudian bagaimana sih ada kasus atau case yang dimana memiliki sertifikasi ganda? Di sini tentu adanya case-case seperti itu. Sekarang bagaimana sih cara kita untuk menentukan yang mana sebenarnya pemilik aslinya? Tentunya juga diatur dalam undang-undang bahwa siapa yang memiliki awal mula yang memiliki, yaitu siapa yang terdaftar terlebih dahulu. Jika seandainya memang masyarakat yang terlebih dahulu terdaftar, berarti otomatis yang memiliki tanah itu adalah masyarakat itu sendiri. Kemudian jika seandainya memang dari pemerintah yang terdaftar terlebih dahulu, berarti otomatis pemerintah yang menjadi pemilik daripada tanah tersebut. Jadi mumpung sebelum daripada mengajukan gugatan tersebut, mungkin dapat dipastikan kelegalitasnya, apakah benar dari masyarakat ini sebagai merasa apa namanya mengajukan gugatan, apakah benar beliau yang memiliki hak tersebut. Jadi kan kalau kita berbicara terkait adat, serta merta apa namanya pengakuan,
0: ya,
2: jadi itu kan tidak kuat di mata hukum. Jadi kalau memang ada suatu tulisan yang tersurat, dalam hal ini mungkin dari kepala adatnya atau bagaimana, atau di daerah tersebut disebutkan seperti apa, itu bisa tertulis dengan tertera jelas pengertian maupun arti daripada kepemilikan hak tersebut. Selain itu juga untuk memastikan ada suratnya. Setelah memiliki surat dari pihak yang berwenang, baru itu disebut dasar hukum yang kuat.
0: Oke. Oke, okay, baik. Makasih juga terima kasih untuk Ibu Yokbet ya yang ada di Cuek. Sepertinya ini berkaitan juga nih. Nah, apakah masyarakat umum ini mereka juga bisa berkonsultasi atau meminta bantuan hukum ke bidang Datun Kejaksaan? Nah, apakah ada prosedur yang harus dijalankan oleh masyarakat? Saya ke Bang Bintang, silakan. Okay.
1: Sebenarnya kalau untuk prosedur bagaimana masyarakat bisa meminta bantuan hukum dalam hal keperdataan di kejaksaan, itu tidak ada prosedur khusus. Bahkan okay, kami sering membuka stand gitu di okay, kegiatan-kegiatan besar di Kaimana ya. Maksudnya kemarin ada acara HUT-nya Kaimana kalau yeah, saya tidak salah ya. Itu kami membuka stand di situ, membuka stand dalam hal pelayanan hukum gitu. Yeah. Jadi bahkan kami mencari orang gitu, apakah ada orang yang sekiranya mendapat masalah hukum gitu, yeah, atau keresahannya terhadap hukum gitu. Tapi secara keseharian, apabila memang masyarakat dibutuhkan, ada keresahan terkait hukum, terkait hak-haknya dan lain sebagainya, silakan datang saja ke kantor kami yang ada di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Datang saja di jam kerja, nanti datang ke PTSP, bilang kalau misalkan mau melakukan pelayanan hukum. Okay. Nanti dari PTSP menghubungi kami, sehingga dari PTSP bisa mengantarkan ke kami gitu nantinya. Dari situ baru kami bisa mendengarkan keluhan masyarakat terkait masalah hukum yang terjadi, sehingga kami bisa memberikan solusi bagaimana permasalahan hukum itu bisa diselesaikan gitu.
0: Oke, berarti ada jalur yang memang harus masyarakat bisa lakukan untuk bisa memperoleh pelayanan hukum, hukum, ya, ini ya. Oke, nah apakah ada batasan tertentu yang membuat bidang datun tidak bisa melayani atau mewakili seseorang atau lembaga dalam sebuah masalah ini?
1: Sebenarnya kalau misalkan untuk pelayanan hukum itu kan kita kan bisa tertulis, lisan, okay, ataupun dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalkan memang ada keresahan, silahkan lakukan saja, silahkan datang saja ke kantor. Tapi kalau misalkan batasannya apa sih gitu kan ya? Yeah. Batasnya kalau misalkan masyarakat ini permasalahan hukumnya terkait misalkan tindak pidana yang sudah dia lakukan gitu. Okay. Karena itu ranahnya udah bukan kami lagi, yeah, itu ranahnya bidang pidana umum. Yang mana kalau misalkan masyarakat ini dia melakukan tindak pidana terus akhirnya minta konsultasi ke kami, ya kemungkinan besar malah polisi yang akan langsung turun tangan gitu kan. Okay. Jadi mungkin batasannya dalam hal keperdataan dan pidana gitu. Okay. Jadi kami hanya menerima hal-hal yang sifatnya pidana gitu. Perdata dalam hal ini.
0: Oke. Khusus untuk di Kabupaten Kaimana sendiri nih, Ana, apakah ada satu contoh kasus keberhasilan bidang datun yang sudah dilaksanakan?
1: Yang tadi yang sudah kami lakukan gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau saat ini sih memang terakhir MOU dengan BRI itu tadi, okay, yang sudah dilakukan negosiasi. Nah, itu bahkan di dalam tahap negosiasi itu sudah ada masyarakat yang langsung membayar gitu, tunggakan kreditnya sekian persen. Dan hasil negosiasi tersebut juga dituangkan dalam surat pernyataan, yang mana di dalam surat pernyataan itu menyatakan bahwa si masyarakat ini akan membayar di tanggal tertentu, sekian besarannya yang sudah disepakati begitu, sehingga pihak BRI mendapatkan kepastian dalam hal melakukan penagihan gitu ke depannya. Jadi dimulai di bulan ini pihak BRI sudah bisa mendapatkan kepastian dalam hal melakukan penagihan terhadap masyarakat, sehingga aset negara yang dalam hal ini ada di Bank BRI itu bisa terselamatkan. Okay. Karena kan Bank BRI itu kan merupakan himbara atau himpunan bank negara gitu kan, yang mana asetnya merupakan sumbernya dari negara itu sendiri gitu. Jadi secara tidak langsung kami ya menyelamatkan kerugian negara gitu.
0: Okay. Iya. Apakah ada tantangan yang seringkali dihadapi? Nah, tantangan terbesar yang dihadapi jaksa pengacara negara nih saat menyelesaikan sengketa perdata maupun tata usaha negara ini. Saya ke Bang Agung boleh?
2: Boleh. Baik, terkait daripada tantangan dalam menyelesaikan sengketa, mungkin di sini terkait daripada yang saya pahami itu ya adat. Kebetulan di sini terkait daripada adat ini, terkadang memang peraturan-aturan tersebut jarang tertulis. Okay. Karena itu aturan daripada adat tersebut muncul atas dasar kebiasaan dan kebudayaan. Okay. Nah, mungkin dalam hal ini susah untuk menyelesaikannya terkait daripada seperti contoh yang tadi, dari pertanyaan ibu yang tadi, bagaimana sih kalau seandainya bersengketa antara pemerintah dan masyarakat, di sini juga kita perlu harus mencari tahu lebih dalam lagi, selain daripada memang atas dasar BPN, pengeluaran sertifikasi tersebut, kita juga harus mencari tahu apakah surat tersebut adalah dimiliki oleh masyarakat secara legal. Dalam hal ini di adatnya. Jadi kan kita, apalagi kita jaksa, sebagai jaksa pengacara negara, yang dimana belum tentu mendapatkan case-case seperti itu. Dalam hal ini kan kita bertugas di seluruh Indonesia. Ada yang memang hanya berpatokan pada dasar hukum, dalam hal ini apa namanya BPN terkait sertifikasi, ada juga yang berpatokan pada adat, dan ada juga berpatokan kepada duanya. Di sini kan kita perhatikan dulu apakah di sini memang benar adatnya sesuai daripada adatnya itu hanya dengan bertulis tangan atau dengan hanya jabatan tangan, sudah memastikan itulah pemiliknya atau bagaimana. Biasanya kita di situ harus turun tangan dalam hal ini turun lapangan, mencari-cari tahu lagi lebih dalam, dan mengkaitkan juga ke dasar hukum. Bagaimana sih dasar hukumnya, apakah memang sesuai daripada undang-undang yang berlaku atau hanya sebatas daripada pengakuan. Terkadang pengakuan ini susah untuk kita tafsirkan, terutama khususnya dalam mengkaitkan dengan undang-undang. Karena kita kan di sini berdasarkan undang-undang, negara hukum tentunya. Kalau seandainya hanya sebatas daripada pengakuan tanpa adanya minimal dokumentasi atau barang bukti yang bisa menguatkan daripada untuk sengketa tersebut, kalau memang tidak ada, berarti ya otomatis gugur di mata hukum. Dalam hal ini kalau secara umumnya tuh memenangkan daripada pihak lawan. Jadi kita harus memiliki pedoman-pedoman kita atau barang bukti yang bisa melegalkan bahwa memang kita sebagai pemiliknya. Kadang disanalah jaksa pengacara negara kesulitan dalam hal menyelesaikan suatu sengketa. Kita harus memastikan terlebih dahulu terkait daripada adat-adatnya, apakah benar memang sesuai daripada adatnya atau ternyata adat tersebut menyalahi aturan undang-undang. Mungkin seperti itu.
0: Tapi yang pada akhirnya bisa diselesaikan. Di sesi terakhir kita ini, apa yang menjadi imbauan atau pesan utama kepada masyarakat, baik itu juga kepada instansi pemerintah maupun juga BUMN, terkait dengan pemanfaatan layanan hukum Datun Kejaksaan? Silakan, saya ke Bang Bintang dulu.
1: Ini mungkin secara general ya. Baik itu bisa pihak BUMD, BUMN yang ada di, khususnya di, atau masyarakat yang ada di Kaimana gitu. Jadi silakan pihak BUMN ataupun BUMD yang ingin melakukan MOU dengan kejaksaan, itu silakan datang saja ke kantor sehingga kami bisa bantu secara yuridis, secara hukum gitu, terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi gitu, baik itu secara litigasi maupun non-litigasi, secara pengadilan maupun di luar pengadilan. Baik begitu juga dengan masyarakat, apabila ada permasalahan hukumnya, baik itu hak-hak keperdataan dan sebagainya, silahkan datang saja ke kantor di jam kerja, insya Allah kami menerima gitu. Nah, untuk hak-hak keperdataan masyarakat bisa kami bantu secara litigasi maupun non-litigasi. Tapi itu tadi, gerbang utamanya dalam masyarakat dalam mengajukan bantuan dari jaksa pengacara negara ini, yakni silahkan datang ke kantor untuk kami layani secara hukum. Jadi dari situ kami bisa mempunyai dasar selanjutnya tindakan hukum apa yang dapat kami lakukan sebagai jaksa pengacara negara untuk membantu masyarakat ini dalam menegakkan hak-hak keperdataannya begitu.
0: Bang Bin Agung, silakan.
2: Terima kasih. Sebelumnya juga sedikit menambahkan daripada yang dijelaskan oleh Pak Jaksa Bintang di sini. Mungkin dalam hal ini saya untuk dapat digarisbawahi ya, terkait daripada pelayanan hukum di kejaksaan ini bahwa pelayanan tersebut adalah gratis.
0: Gratis.
2: Biasa image-image di luar sana sering masyarakat ini ketakutan. Yeah. Ketakutan masuk ke kantor kejaksaan bahwa ternyata kejaksaan ini terlalu bagaimana, pokoknya cerita-cerita di luar sana yang kurang mengenakan tersebut, bahwa itu adalah salah. Jadi kalau masyarakat memiliki suatu permasalahan hukum, silakan datang di kantor kejaksaan yang terdekat, khususnya di Kaimana. Ini adalah kantor kejaksaan negeri Kaimana. Di sana bisa mengajukan suatu pelayanan hukum dalam bentuk apapun yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sana juga terkait daripada persoalan yang penting, persoalan terkait hukum perdata dan tata usaha negara. Dan juga bisa juga selain itu terkait mungkin pidana atau apapun itu bisa dikonsultasikan di sana, asalkan tidak menyalahi aturan. Dalam hal ini kalau memang di Datun bisa bahas terkait perdata, kemudian di Pidum bisa terkait daripada Pidum, pidana umum, kemudian Pitsus. Di sana juga biasanya itulah seperti yang saya sudah jelaskan tadi, masyarakat takut terkait biaya. Biaya apakah berkonsultasi mahal harganya? Biasa kan apalagi di luar sana pihak-pihak selain daripada pemerintah ini, terutama swasta kan menentukan tarif.
0: Yeah.
2: Nah, di sini kami juga menjelaskan bahwa kejaksaan, khususnya kejaksaan, kalau seandainya memang masyarakat memiliki suatu persoalan hukum, bisa datang mengajukan dan di sana biayanya gratis. Jadi jangan takut untuk datang kejaksaan, jangan takut terkait biaya. Pokoknya silakan datang, kalau memang itu bisa kami bantu secara yuridis, secara hukum, akan kami bantu semaksimal mungkin.
0: Oke, baik. Okay. Terima kasih sekali buat Bang Bintang dan juga Bang Agung sudah hadir di Studio Pro 1. Yang tentunya perbincangan kita di siang hari ini, ya, bagaimana pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat kita, dan tentunya juga yang tadi disampaikan oleh Bang Agung bahwa pelayanan ini gratis. Ya, jadi kepada masyarakat apapun yang menjadi persoalan, ya, baik itu mungkin sengketa apapun yang terjadi, membutuhkan pelayanan hukum, boleh langsung datang di Kejaksaan Negeri Kaimana. Ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian ya bincang-bincang kita di Jaksa Menyapa bersama Anak Agung Gede Cahya Ditya Yuniarsa Sarjana Hukum, Jaksa Fungsional Ajun Jaksa Madya Kejari Kaimana, dan juga Bintang Madani Sarjana Hukum, Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kaimana. Terima kasih sekali lagi kepada kedua narasumber yang sudah hadir di Pro 1 RRI Kaimana, dan juga terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami di Dialog Jaksa Menyapa. Kita jumpa di edisi berikutnya.
3: Demikian Dialog RRI Kaimana edisi hari ini. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejaksaan adalah institusi yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berpemerintah. Kemajuan negara, kemajuan daerah, kemajuan institusi pemerintahan hanya bisa terjadi kalau pengawasan untuk taat pada aturan itu bisa dilakukan. Pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bisa mengurus seluruh kepentingan yang ada pada masyarakat, tetapi pemerintahan yang tidak distorsi. Negara tempatnya untuk membuat hadir kehidupan rakyat yang penuh kerahmatan, penuh kedamaian, dan kehidupan yang makin sejahtera. Tapi adakah itu terjadi kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran aturan di dalamnya? Tentu tidak. Kalau begitu, penegakan hukum, penegakan aturan menjadi sangat penting. Kalau seperti
1: malah banyak yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat, terutama menangani permasalahan-permasalahan korupsi yang terjadi di wilayah ini. Dan banyak juga kontribusi positif yang telah dilakukan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam penegakan hukum. Dirgahayu, semoga sukses. Satya Adi Wicaksana.
2: Pada yang terhormat, Bapak Jati Sutel, Bapak Rian Marinka, kami menyampaikan selamat hari bakti Adi Aksa yang ke-57. Semoga selalu dapat mewujudkan pelayanan dan penegakan hukum yang andal, berhati nurani dan bermartabat, serta menjadi partnership terbaik bagi kami sekeluarga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ruf, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ingin menyampaikan selamat kepada jajaran kejaksaan khususnya di Sulawesi Selatan yang merayakan Hari Bakti Adi Aksa ke-57. Harapan kami tentunya harapan segenap masyarakat Sulawesi Selatan khususnya

0: dengan strategi konsolidasi, optimalisasi, dan pemulihan public trust. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menunjukkan bakti untuk negeri. Di bidang tindak pidana khusus, kami tidak lagi mengutamakan kuantitas namun kualitas, sehingga keterbatasan anggaran tidak lagi menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kami juga telah mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara secara optimal, baik di dalam maupun di luar persidangan. Di bidang intelijen, kami juga telah mengutamakan peran dari TP4D, tim pengawal proyek pembangunan dan pemerintahan di daerah, baik di Provinsi Sulawesi Selatan maupun Provinsi Sulawesi Barat. Kita berharap pembangunan dapat berjalan.
1: Kaimana siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

Pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai. Setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda, Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

Pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang terus memantau siaran kami di program 1 Radio Republik Indonesia. Nah, pendengar di perjalanan menikmati semarak 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tentunya ada sederetan pahlawan-pahlawan Indonesia yang tentunya memberikan atau membawa andil besar ya dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Nah, ada Frans Kaisiepo. Dimana nama Frans Kaisiepo mungkin tidak menjadi sosok pertama yang muncul ketika masyarakat membicarakan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun bagi Papua dan sejarah Indonesia, Frans Kaisiepo merupakan salah satu tokoh penting yang perjuangannya meninggalkan jejak panjang. Frans Kaisiepo merupakan pria kelahiran 10 Oktober 1921 di Wardobiak, Papua. Dan ia tumbuh sebagai putra Papua yang memiliki perhatian besar terhadap masa depan kelahiran, ya, masa depan tanah kelahirannya. Ia kemudian dikenal sebagai salah satu tokoh pergerakan di Papua yang secara konsisten menentang Belanda, yakni menentang upaya Belanda dalam mempertahankan kekuasaannya di Papua setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Nah, salah satu episode penting terjadi tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada 31 Agustus 1945, Frans Kaisiepo bersama sejumlah rekan seperjuangannya menggelar pengibaran bendera merah putih. Tidak hanya itu, Frans Kaisiepo dan rekan-rekannya juga menyanyikan lagu Indonesia Raya di Papua. Hal tersebut merupakan tindakan yang menunjukkan keberpihakannya kepada Indonesia ketika Papua masih berada dalam pengaruh Belanda. Perjuangan tersebut tidak berhenti pada simbol-simbol kebangsaan. Frans Kaisiepo kemudian memilih jalur politik dan diplomasi. Keputusan itu guna menyuarakan masa depan Papua sekaligus menentang berbagai kepentingan Belanda yang berusaha mempertahankan pengaruhnya di kawasan tersebut. Pada Juli 1946, Frans Kaisiepo hadir dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan sebagai salah satu tokoh dari Papua. Ia tercatat sebagai satu-satunya putra Papua yang hadir dalam konferensi tersebut. Nah, dalam konferensi Malino, ia mengambil sikap berbeda terhadap gagasan politik yang dirancang Belanda untuk wilayah Indonesia bagian timur. Secara tegas, Frans Kaisiepo menolak gagasan yang menempatkan Papua sebagai bagian dari negara Indonesia Timur. Sikap tersebut memperlihatkan pandangan Frans Kaisiepo bahwa masa depan Papua tidak semestinya ditentukan oleh kekuatan kolonial dari luar, melainkan harus memiliki ruang bagi orang Papua sendiri untuk menentukan arah kehidupan politik dan pemerintahannya. Di konferensi Malino, Frans Kaisiepo mengusulkan penggunaan nama Irian untuk menggantikan sebutan Papua. Nama tersebut kemudian menjadi bagian penting dari sejarah politik Papua dan sempat digunakan secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Frans juga dikenal sebagai tokoh yang aktif membangun gerakan politik pro-republik di Papua. Pada 10 Juli 1946, ia mendirikan Partai Indonesia Merdeka. Nah, partai tersebut menjadi salah satu kendaraan perjuangan Frans Kaisiepo dalam mempertahankan gagasan kemerdekaan sekaligus keterikatan Papua dengan Republik Indonesia. Pada tahun 1961 ia dipenjara, di mana
Ia menolak dikte Belanda. Nah, konsistensi Frans Kajepo dalam menentang kepentingan Belanda membuatnya menghadapi konsekuensi politik yang berat, tepatnya ketika dirinya ditunjuk menjadi wakil Belanda untuk wilayah Nugini dalam konferensi meja bundar. Saat itu, Frans menolak karena tidak ingin menerima posisi yang menurutnya akan membuat dirinya berada di bawah arahan pemerintah kolonial Belanda. Penolakan tersebut membuat Frans Kajepo kemudian menjadi tahanan politik dan menjalani masa penahanan sejak 1954 hingga 1961. Meski harus menghadapi tekanan selama bertahun-tahun, sikap politiknya terhadap masa depan Papua tidak berubah. Setelah keluar dari

0: Nah, ketika Presiden Soekarno mencanangkan Trikomando Rakyat atau Trikora pada 19 Desember 1961, perjuangan politik untuk mengakhiri kekuasaan Belanda di Papua memasuki fase baru. Nah, Frans Kaisiepo berada dalam barisan tokoh yang mendukung perjuangan tersebut dan membantu pergerakan sukarelawan Indonesia ke wilayah Papua. Jalan menuju perubahan status Papua kemudian memasuki babak diplomatik. Perjanjian New York ditandatangani pada 15 Agustus 1962. Nah, hal itu mengatur proses pengalihan administrasi wilayah Papua dari Belanda melalui United Nations Temporary Executive Authority. Nah, sebelum akhirnya administrasi diserahkan kepada Indonesia pada 1 Mei 1963. Nah, mendengar informasi selanjutnya ya, Anda boleh membaca di laman resmi rri.co.id.
1: Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega-3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

Esensi Buku Prosa Tukai Mana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi Buku Prosa Tukai Mana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku Embun Kerinduan karya Rai Wilmina mengangkat tema tentang cinta, kerinduan, dan perjalanan hidup yang penuh tantangan. Esensi dari buku ini terletak pada kisah romantis yang dilengkapi dengan nuansa perasaan yang mendalam dan konflik batin yang kompleks. Cerita ini menggambarkan bagaimana kerinduan yang mendalam terhadap seseorang atau sesuatu bisa menjadi kekuatan yang besar yang mendorong individu untuk mencari arti sejati dari hidup dan cinta. Dalam novel ini, pembaca diajak untuk merasakan perasaan seseorang yang terjebak antara kenangan indah dan harapan yang belum terwujud. Tokoh utama menghadapi dilema antara masa lalu yang penuh kenangan dan masa depan yang penuh ketidakpastian. Menjadi perjalanan batin mereka sangat emosional. Esensi buku ini juga menyampaikan pesan tentang bagaimana kerinduan dan cinta yang tulus bisa memberi kekuatan dalam mengatasi cobaan hidup, dan bagaimana setiap individu berusaha menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri serta melalui proses panjang penyembuhan hati. Secara keseluruhan, Embun Kerinduan mengajarkan bahwa cinta dan kerinduan dapat menjadi kekuatan yang mengubah hidup seseorang, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya berjuang untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian batin, meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi. Demikian esensi buku Embun Kerinduan karya Rai Wilmina. Esensi Buku Prosa Tukai Mana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana. Sudah pukul 12 waktu Indonesia Timur. Tidak terasa sudah di penghujung jumpa kita di program Kaimana Pagi dan Siang. Saya Maike pamit dari ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan beragam aktivitas Anda di siang hari ini. Kita jumpa di edisi lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.

Selamat siang sahabat, selamat siang buat saudara semua, dan selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Kaimana di seantero kota Kaimana dan sekitarnya. Senang sekali rasanya ya di siang hari ini bisa kembali untuk menemani waktu istirahat dan waktu makan siang dari seluruh pendengar yang ada di kota Kaimana ini. Kita berada di hari Senin, di awal pekan yang terpantau cukup baik cuacanya hari ini. Cuaca cukup cerah, dan mudah-mudahan di siang yang cukup cerah ini Anda semua dalam kondisi yang baik, tetap sehat walafiat, dan tak kekurangan sesuatu apapun. Kami juga berharap aktivitas kerja yang sudah saudara kerjakan, saudara lalui sepanjang pagi hingga memasuki suasana siang ini, semoga berjalan dengan lancar, tanpa hambatan, dan juga tanpa kendala. Ya, karena kita sudah berada di waktu istirahat serta waktu makan siang, tak lupa kami ucapkan selamat menikmati menu makan siang Anda, selamat menikmati berkat Anda di siang hari ini. Jangan lupa bersyukur untuk apapun yang akan saudara nikmati hari ini, tersaji di meja makan Anda, ataukah Anda yang tidak sempat ke rumah, sedang berada menyinggahi rumah makan, warung-warung terdekat. Semoga menu yang disediakan bisa memuaskan untuk Anda. Di segmen Lintas Kaimana Siang, saya Seliwayo yang akan menemani pendengar. Kita akan rangkai kebersamaan ini hingga nanti kita menuju ke Lintas Kaimana Sore dan juga Lintas Kaimana Malam. Dengan ragam musik dan juga informasi, kami akan setia untuk menemani pendengar. Kami juga berharap dimanapun Anda berada, Anda akan selalu satukan siaran dengan frekuensi kami di 96,3 FM untuk Anda yang monitor siaran kami melalui radio monitor. Tapi juga jangan lupa siaran kami bisa didengar melalui digital ya, RRI Digital. Anda bisa download aplikasinya di Play Store, RRI Play Go, untuk Anda dengarkan siaran kami di luar wilayah Kaimana. Tapi juga untuk warga masyarakat yang ada di Kaimana, jika saudara tidak sempat dengar melalui radio, Anda bisa dengar melalui ponsel Anda. Baik pendengar, untuk menemani istirahat dan juga makan siang Anda, sudah kami persiapkan deretan lagu-lagu hits, lagu-lagu pilihan, dan juga informasi menarik untuk menemani saudara. Tentunya kami harapkan waktu istirahat, waktu makan siang yang saudara lalui, saudara lewati, bisa menyenangkan untuk Anda pribadi, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar saudara.

Kisah inspiratif Susi Pujastuti. Perempuan kelahiran 1969 yang pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo adalah seorang pengusaha yang terkenal tegas. Ia merintis bisnisnya di bidang perikanan dan kemudian maskapai penerbangan dari nol. Setelah memilih untuk berhenti sekolah sebelum lulus SMA, ia memulai usahanya sebagai pedagang pakaian dan bed cover. Setelah melihat potensi wilayah tempat tinggalnya, Pangandaran, sebagai penghasil ikan, Susi lantas memanfaatkannya sebagai peluang bisnis dan beralih ke usaha perikanan. Dengan modal hanya Rp750.000, hasil dari menjual perhiasannya, ia mulai membeli ikan dari tempat pelelangan dan memasarkannya ke sejumlah restoran. Setelah sempat tersendat, bisnis Susi akhirnya berhasil menguasai bursa pelelangan ikan di Pangandaran dan bahkan kemudian merambah ke ekspor ikan dan lobster. Bisnis maskapai penerbangannya juga berawal dari bisnis perikanan tersebut. Untuk mengatasi masalah pengiriman ikan yang lambat apabila lewat darat atau laut, Susi membeli sebuah pesawat dari pinjaman bank untuk pengangkutan produk lautnya, yang kemudian berkembang menjadi armada maskapai penerbangan Susi Air yang melayani rute pedalaman dan charter. Demikian kisah inspiratif Pro 1 RRI Kaimana.

Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

Oke, pendengar setia program 1 RRI Kaimana, basudara semua yang ada di Kota Kaimana yang lagi dengarkan siaran kami melalui radio monitor atau KRRI digital. Selamat istirahat, selamat makan siang. Semoga siangnya Anda tetap menyenangkan. Selamat beraktivitas untuk Anda yang mungkin belum sempat makan siang karena tumpukan pekerjaan atau padatnya pekerjaan, apalagi di awal pekan. Pasti banyak sekali yang perlu saudara tuntaskan, banyak sekali yang perlu saudara kerjakan di sepanjang hari ini. Namun tentunya tidak harus melupakan makan siang ya, karena sudah waktunya rehat dan juga waktunya makan siang untuk seluruh pendengar. Bukan saja buat para pekerja kantoran, tetapi Bapak Ibu yang di rumah pun tentunya butuh waktu istirahat dan juga waktu makan siang, karena pekerjaan rumah juga tentunya pekerjaan yang berat ya, karena harus menuntaskan pekerjaan seisi rumah, mungkin mencuci, beres-beres, masak dan lain sebagainya. Semoga bisa berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar semua yang dikerjakan oleh pendengar, oleh warga masyarakat Kota Kaimana. Pendengar, kita sudah lewati 40 menit siang ini dengan rangkaian lagu-lagu hiburan, dan yang baru saja berlalu untuk dong yang monitor, satu nomor manis hitamkan semua dari Black Melanesia untuk temani dong yang lagi makan siang dan juga yang lagi sibuk-sibuk dengan pekerjaan yang mungkin menjadi pilihan. Tuntaskan pekerjaan baru makan siang. Tapi jangan lupa bahwa tubuh kita juga perlu asupan energi sehingga bisa fokus, punya tenaga, bisa tuntaskan pekerjaan di sisa waktu yang ada nanti. Setelah hiburan yang sudah kami hadirkan, kita akan selingi dulu kebersamaan kita selain hiburan dengan informasi. Bulan Agustus biasanya menjadi bulan yang penuh dengan semangat karena berbagai kegiatan biasanya dilakukan untuk menyongsong hari kemerdekaan.

bahwa mereka pernah berjuang untuk Indonesia, untuk tanah kita, bahkan untuk daerah kita. Nah, salah satu pejuang dari Papua yaitu Frans Kaisepo. Frans Kaisepo ini putra Papua yang berani kibarkan merah putih saat Belanda berkuasa. Pendengar, nama Frans Kaisepo mungkin tidak menjadi sosok pertama yang muncul ketika masyarakat membicarakan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun bagi Papua dan sejarah Indonesia, Frans Kaisepo merupakan salah satu tokoh penting yang perjuangannya meninggalkan jejak panjang. Frans Kaisepo merupakan pria kelahiran 10 Oktober 1921 di Wardo, Biak, Papua. Frans Kaisepo tumbuh sebagai putra Papua yang memiliki perhatian besar terhadap masa depan tanah kelahirannya. Ia kemudian dikenal sebagai salah satu tokoh penggerak di Papua yang secara

dalam mempertahankan kekuasaannya di Papua setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Salah satu episode penting terjadi tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada 31 Agustus 1945, Frans Kaisiepo bersama dengan sejumlah rekan seperjuangannya menggelar pengibaran bendera Merah Putih. Tidak hanya itu, Frans Kaisiepo dan rekan-rekannya juga menyanyikan lagu Indonesia Raya di Papua. Hal tersebut merupakan tindakan yang menunjukkan keberpihakan kepada Indonesia ketika Papua masih berada dalam pengaruh Belanda. Perjuangan tersebut tidak berhenti pada simbol-simbol kebangsaan. Frans Kaisiepo kemudian memilih jalur politik dan diplomasi. Keputusan itu guna menyuarakan masa depan Papua sekaligus menentang berbagai kepentingan Belanda yang berusaha mempertahankan pengaruhnya di kawasan tersebut. Pendengar, menolak Papua dijadikan bagian negara Indonesia Timur pada Juli 1945. 46, Frans Kaisiepo hadir dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan sebagai salah satu tokoh dari Papua. Ia tercatat sebagai satu-satunya putra Papua yang hadir dalam konferensi tersebut. Dalam konferensi Malino, ia mengambil sikap berbeda terhadap gagasan politik yang dirancang Belanda untuk wilayah Indonesia bagian timur. Secara tegas, Frans Kaisiepo yang menolak gagasan yang menempatkan Papua sebagai bagian dari negara Indonesia Timur. Sikap tersebut memperlihatkan pandangan Frans Kaisiepo bahwa masa depan Papua tidak semestinya ditentukan oleh kekuatan kolonial dari luar, melainkan harus memiliki ruang bagi orang Papua sendiri untuk menentukan arah kehidupan politik dan pemerintahannya. Di konferensi Malino pula, Frans Kaisiepo mengusulkan penggunaan nama Irian untuk menggantikan sebutan dari sejarah politik Papua dan sempat digunakan secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Frans juga dikenal sebagai tokoh yang aktif membangun gerakan politik pro-republik

menolak dikte Belanda, di penjara hingga 1961. Pendengar, konsistensi Frans Kaisiepo dalam menentang kepentingan Belanda membuatnya menghadapi konsekuensi politik yang berat. Tepatnya, ketika dirinya ditunjuk menjadi wakil Belanda untuk wilayah Nugini dalam konferensi Meja Bundar. Saat itu, Frans menolak karena tidak ingin menerima posisi yang menurutnya akan membuat dirinya berada di bawah arahan pemerintah kolonial Belanda. Penolakan tersebut membuat Frans Kaisiepo kemudian menjadi tahanan politik dan menjalani masa penahanan sejak 1954 hingga 1961. Meski harus menghadapi tekanan selama bertahun-tahun, sikap politiknya terhadap masa depan Papua tidak berubah. Setelah keluar dari tahanan, Frans kembali terlibat dalam perjuangan politik yang berkaitan dengan penyatuan Papua dengan Indonesia. Nah, pendengar, sejarah perjalanan Frans Kaisiepo tentunya mungkin sudah banyak sekali dilupakan, apalagi perjalanan para pejuang. Ya, di era sekarang pelajaran-pelajaran sejarah mungkin sudah lama tidak dipelajari, tetapi kalau zaman-zaman sekolahnya di tahun 90-an, di tahun 80-an, mungkin pelajaran sejarah itu masih menjadi pelajaran yang tetap dipelajari, sehingga tokoh-tokoh perjuangan, tokoh-tokoh pejuang tidak mudah dilupakan. Mudah-mudahan di era sekarang, di era modern ini, pelajaran-pelajaran terkait dengan sejarah masih bisa dipelajari, sehingga anak-anak bangsa tidak melupakan pendiri-pendiri bangsa, tidak

jauh selama 20 detik. Tutup mata selama beberapa saat dan biarkan pikiran Anda beristirahat. Ketiga, latihan pernapasan. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi beberapa kali sampai Anda merasa lebih rileks. Keempat, dengarkan musik yang menenangkan. Putar musik instrumental atau suara alam yang lembut selama beberapa menit. Musik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Yang kelima, berinteraksi dengan rekan kerja. Ajak rekan kerja untuk berbicara sejenak tentang hal-hal di luar pekerjaan. Interaksi sosial dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi dan meningkatkan rasa memiliki. Keenam, berjalan-jalan singkat. Jika memungkinkan, berjalanlah di sekitar kantor selama beberapa menit. Bergerak dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi ketegangan otot. Ketujuh, bawa cemilan sehat. Siapkan cemilan sehat seperti buah-buahan, kacang-kacangan, atau yogurt. Cemilan yang sehat dapat memberikan energi dan membantu menjaga fokus. Yang kedelapan, manfaatkan waktu istirahat makan siang. Dan gunakan waktu istirahat makan siang untuk benar-benar beristirahat dan menjauh dari pekerjaan. Makan siang di tempat yang tenang, dan jangan lupa untuk menikmati makanan Anda. Yang kesembilan, jaga postur tubuh. Pastikan Anda duduk dengan posisi yang benar dan nyaman. Postur tubuh yang baik dapat membantu mengurangi nyeri punggung dan kelelahan. Yang kesepuluh, ciptakan suasana kerja yang nyaman. Nah, pastikan meja kerja Anda bersih dan rapi. Tambahkan tanaman kecil atau hiasan lain yang membuat merasa nyaman. Dengan menerapkan beberapa tips sederhana ini, Anda dapat menjaga kesehatan mental Anda saat bekerja dan meningkatkan produktivitas Anda. Ingatlah, istirahat singkat secara teratur lebih baik daripada istirahat panjang.

Pendengar, kita terus berpacu dengan waktu. Tak terasa ya, sudah pukul 12.59 menit. Kebersamaan kita di siang ini, saya cukupkan sajian hiburan untuk menemani waktu rehat dan makan siangnya Anda. Selanjutnya, kami akan kembali satukan siaran dengan Pro 3 mengikuti dinamika olahraga.

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap track house MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: So, yeah, we lose the game.
2: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda. Dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Chalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Chalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Chalobah. Chalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Chalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Premier RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornilova dengan skor 6-3-6-1 di Sobeys Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornilova, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
1: Not rely too much on power, so yeah, probably that.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ehalan 6-4, 6-0 pagi ini.

0: pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez, as he comes through the final corner, it is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo Marquez Rossi Vignale,
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: Frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
4: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
3: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi. Keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Raja Wali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Dirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional. Dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan. Serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi. Mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan menemani siang nanti?
2: Baik, terima kasih Hana. Pendengar, senang sekali hari ini tim Indonesia menyapa siang kembali hadir ke ruang dengar Anda dengan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, kami akan membahas tentang permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk anak dan cucu perusahaan BUMN dipangkas. Penataan struktur perusahaan negara ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efisiensi, mengurangi tumpang tindih usaha sekaligus memperkuat kinerja BUMN agar memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi perekonomian nasional. Sejauh mana urgensi pemangkasan anak dan cucu BUMN ini? Bagaimana memastikan penataan tersebut justru dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan negara? Nanti akan kami perbincangkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya yang akan kami hadirkan adalah karhutla dan kekeringan yang masih terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Masuki musim kemarau, sejumlah wilayah di Indonesia menghadapi ancaman kekeringan yang berdampak pada ketersediaan air, sekaligus meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini membutuhkan kesiapsiagaan dan langkah mitigasi yang dilakukan secara bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Seberapa serius ancaman karhutla dan kekeringan saat ini? Langkah apa yang perlu diperkuat untuk mencegah dampaknya semakin meluas? Kami akan membahasnya nanti bersama narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, kami juga akan membahas terkait dengan kebakaran savana Bromo yang meluas hingga sekitar 520 hektar. Kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini menjadi perhatian karena savana merupakan salah satu kawasan penting bagi ekosistem, sekaligus daya tarik wisata Bromo. Kondisi musim kemarau dan vegetasi yang kering membuat api berpotensi cepat meluas dan mengancam kawasan di sekitarnya. Apa yang menjadi penyebab kebakaran savana Bromo dan bagaimana upaya penanganannya? Sejauh mana dampak kebakaran terhadap ekosistem dan aktivitas wisata di kawasan Bromo? Nanti akan kami perbincangkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Berikutnya pendengar, dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor. Program ini diharapkan dapat memberikan keringanan kepada masyarakat sekaligus mendorong wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya. Di sisi lain, kebijakan pemutihan ini juga menjadi momentum meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Seberapa besar antusiasme masyarakat terhadap program pemutihan ini? Bagaimana dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak daerah? Kami akan membahasnya bersama narasumber terkait. Pendengar, kami juga akan terus memperbaharui informasi Anda terkait peristiwa aktual lainnya yang terjadi di dalam maupun luar negeri sepanjang siaran berlangsung. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
1: Baik, terima kasih Ade telah menyampaikan topik apa saja yang akan dihadirkan Indonesia Menyapa Siang edisi 10 Agustus. Dan kami akan menghadirkan segmen Video Potensi Daerah. Kalimantan Barat mempunyai spesies mangrove langka di Kabupaten Kuburaya yang terus dijaga dan dilestarikan. Selengkapnya bersama reporter Viko Al-Hadi.
3: Pemirsa dan pendengar, Kalimantan Barat memiliki keanekaragaman hayati yang cukup berlimpah. Namun ada satu yang menarik karena terbilang cukup langka, yakni jenis spesies mangrove yang terdapat di Kalimantan Barat. Bagaimana uniknya? Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda.
4: Dengan populasi tersisa di bumi diperkirakan tidak lebih dari 200 batang di hutan liar, mangrove jenis Burgorahanisi masuk daftar merah spesies terancam punah berdasarkan Uni Internasional untuk Konservasi Alam, di mana individu yang tersebar di Malaysia sekitar 80 pohon dan Papua Nugini sekitar 120 individu, serta temuan terbaru yakni 3 pohon Burgorahanisi di hutan desa Tanjung Harapan, Kecamatan Butuh Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, yang berhasil menjadi sorotan bagi dunia konservasi karena menambah sebaran Burgorahanisi hingga lokasi ini ditetapkan sebagai area institut oleh Sampan Kalimantan bersama Lembaga Pengelola Hutan Desa atau LPHD Tanjung Harapan melalui proyek Delta Kapuas. Perwakilan Sampan Kalimantan sekaligus Asisten Biodiversity Yoga mengungkapkan awal mula ditemukannya spesies langka ini berawal dari pemantauan wilayah yang terancam abrasi parah di pesisir laut Kabupaten Kubu Raya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kayong Utara, Selat Kalimata sekitar 2 tahun lalu. Pada saat pemantauan ini, tim menemukan satu pohon induk yang berdiri rapuh di garis depan hantaman ombak laut lepas.
5: Terdapat Burgorahanisi, yaitu tanaman yang cukup langka ya, di status UCN itu sudah termasuk zona merah. Yang kurang lebih tercatat itu hanya sekitar 200 pohon yang ada di dunia.
4: Termasuk itu di ya, Kubu Raya.
5: Termasuk yang ada di Kubu Raya ini.
4: Kondisi kritis pohon induk tersebut langsung memicu respon cepat dari masyarakat setempat. Ketua LPHD Tanjung Harapan Joni menuturkan bahwa pihaknya menaruh perhatian besar untuk menyelamatkan sisa-sisa populasi tersebut dari ancaman abrasi. Salah satu langkah yang dilakukan untuk menyelamatkan Burgorahanisi ialah dengan memberikan pagar kayu di pesisir laut serta melakukan pembibitan terhadap buah dari pohon Burgorahanisi.
6: Kalau kita sih sangat perhatian dengan pohon itu, kita udah coba masang kerocok seperti bulu, nibung, tapi kondisinya masih sangat terancam.
4: Lalu kerja keras pemantauan dan perawatan LPHD Tanjung Harapan mencatat adanya perkembangan positif dari penanaman yang dirintis sejak beberapa tahun lalu. Upaya reboisasi yang dilakukan diharapkan bisa memperbanyak ekosistem mangrove jenis Burgorahanisi untuk dikenal oleh generasi mendatang, serta menjadi pusat berkembang biaknya biota laut seperti kepiting, udang, ikan, dan lainnya. Muhammad Rokib melaporkan.
1: Menekan timbunan sampah plastik, Santriwati Pondok Pesantren Mambaul Hikam Jombang menciptakan inovasi pembalut ramah lingkungan berbahan kain perca yang aman serta dapat digunakan kembali. Bersama reporter Anne Kusuma.
7: Ngar dan pemirsa internet, pembalut menjadi salah satu sampah yang sangat sulit terurai dan juga berdampak bagi lingkungan. Namun Santriwati dari Pondok Pesantren Mambaul Hikam Kabupaten Jombang mencoba untuk menghadirkan inovasi dengan menciptakan pembalut kain dengan berbahan dasar handuk, kemudian juga kain perca maupun juga kain katun, di mana hal ini juga menjadi salah satu upaya dari para santriwati untuk menjaga lingkungan, mengurangi limbah, dan juga membangun kebiasaan yang jauh lebih ramah lingkungan. Untuk selengkapnya, berikut liputan RRI untuk Anda.
8: Pondok Pesantren Mambaul Hikam di Desa Jatirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, menciptakan inovasi unik dalam upaya mengurangi limbah pembalut wanita.

0: persiaan lingkungan pondok.
1: Produksi men's bed dari kain perca, handuk, terus jas baby, sama kain katun, supaya tidak mencemari lingkungan, karena ini kan bisa dipakai berulang-ulang, tidak mencemari lingkungan.
0: Sementara itu, Kepala Pondok Pesantren Membaul Hikam, Maftuha Mustikawati, menjelaskan

0: bulannya yang digunakan oleh para santriwati serta tamu yang belajar pengelolaan sampah di pesantren tersebut.
1: Sebetulnya kan kita pengolahan sampahnya sudah hampir selesai lah di sini ya. Ada satu masalah ini, pembalut ini. Kemudian gimana caranya pembalut ini harus beralih ke pembalut yang ramah lingkungan ya. Karena bagaimanapun kan nggak bisa diolah. Ini ke santri, kemudian kami kan sering ada kunjungan Pak dari luar Jombang. Kemudian kami juga punya program Alikam Edu Tourism. Jadi banyak yang datang ke sini belajar pengolahan sampah sehingga tidak sampai keluar itu udah kewalahan. Rata-rata per bulan itu sampai 3.000 pis.
0: Dengan harga yang cukup terjangkau, yakni antara 18.000 hingga 22.000 rupiah, inovasi ini tidak hanya membantu menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga mendorong kebiasaan hidup sehat dan juga berkelanjutan di kalangan santriwati.
2: Pendengar dan pemirsa Radinet, itu tadi liputan terkait dengan inovasi dari santriwati Pondok Pesantren Mambaul Hikam Kabupaten Jombang yang mencoba menghadirkan inovasi pembalut kain berbahan dasar kain katun, kain perca, kemudian juga handuk, di mana hal ini juga menandakan bahwa upaya untuk menjaga lingkungan bisa dilakukan dari hal-hal yang sederhana dan tentunya dimulai dari diri sendiri. Demikian dari Jombang, Anda Kusuma melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional RI mempercepat pengoperasian 1.700 dapur SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Langkah tersebut guna memperluas jangkauan program makan bergizi gratis, terutama ke daerah yang membutuhkan intervensi gizi lebih mendesak. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, percepatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis data. Pemetaan tersebut digunakan untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas berdasarkan kebutuhan gizi dan tingkat prevalensi stunting. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami masih menghadirkan segmen video potensi daerah. Kita ke Jawa Tengah, ada Pasar Tiban Stadion Diponegoro menjadi pilihan alternatif untuk berbelanja serta mendorong ekonomi rakyat. Bersama reporter Bahtiar Rifai.
3: Minggu pagi, ada banyak cara warga Kota Semarang menghabiskan waktu. Mulai dari berolahraga, bersantai bersama keluarga, atau berburu barang dengan harga yang lebih bersahabat. Dan salah satunya adalah di kawasan Stadion Diponegoro Semarang, atau tepatnya di Jalan Kimangun Sarkoro Semarang. Inilah Pasar Tiban Stadion Diponegoro

sendiri. Di sepanjang jalan ini ratusan lapak pedagang telah memenuhi ruang. Ada pakaian, ada sepatu, ada mainan anak, peralatan rumah tangga, hingga berbagai macam makanan dan minuman. Yang menarik, sebagian pembeli tidak selalu datang dengan daftar belanja. Mereka datang untuk melihat-lihat, siapa tahu menemukan barang yang cocok dengan harga yang cocok pula.

0: pusat perbelanjaan. Pembeli bisa melihat langsung barang, memegang, mencoba, kemudian menawar. Proses tawar-menawar inilah yang membuat aktivitas belanja terasa lebih personal. Pasar Tiban Stadion Diponegoro juga menawarkan sesuatu yang sebenarnya sangat sederhana, yaitu pengalaman berbelanja sambil jalan-jalan, menikmati kuliner, bertemu orang, dan merasakan suasana pagi khas kota. Tidak heran jika pasar ini tidak hanya dikunjungi warga yang ingin berbelanja, sebagian datang bersama keluarga, sebagian setelah berolahraga, sebagian lagi memang sengaja datang karena sudah menjadi kebiasaan setiap minggu. Esa dan Arafah, warga kota Semarang, mengaku senang datang ke Pasar Tiban Stadion Diponegoro karena harganya relatif murah.
1: Kalau di sini sih hitungannya lengkap,
0: iya,
1: terjangkau. Terus mau cari apa aja ada sih, kayak makanan, baju, terus apa aja.
2: Jajan ada,
1: juga ada semua.
0: Kalau untuk harganya gimana, Pak?
1: Harganya worth it sih.
0: Jadi
1: sangat affordable, sangat murah.
0: Murah, ya. Disinilah menariknya melihat Pasar Tiban bukan sekadar tempat berjualan. Pasar ini memiliki potensi untuk menjadi bagian dari kekuatan ekonomi lokal. Data paguyuban pedagang yang diterima RRI menyebut jumlah pedagang di kawasan ini mencapai sekitar 700 orang.

0: bagus sih, cuman ada naik turunnya lah.
1: Ada naik turunnya ya, Pak.
2: Hal senada juga disampaikan Basuki, pedagang sepatu dan sandal yang mengaku senang berjualan di Pasar Tiban Stadion Diponegoro meski hasil penjualannya naik turun.
3: Tapi udah berapa lama jualan sini, Pak?
4: Udah berapa lama ya? 10 tahun lebih.
3: 10 tahun lebih, Pak ya. Apa yang menariknya berjualan di sini, Pak?
4: Ya mungkin ramai. Banyak pengunjung ya.
2: Di sebuah kota seperti Semarang, Pasar Rakyat juga dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata. Wisatawan tidak selalu mencari tempat serba modern. Kadang mereka justru ingin melihat bagaimana masyarakat lokal beraktivitas, apa yang mereka makan, apa yang mereka jual, bagaimana mereka berinteraksi, dan bagaimana kehidupan sebuah kota berjalan. Dan Pasar Tiban memiliki semua unsur tersebut. Pasar Tiban hidup karena hubungan antara penjual dan pembeli, bukan hanya hubungan ekonomi, tetapi juga hubungan sosial. Menjelang siang, Pasar Tiban perlahan mulai menghilang. Terpal dilipat, barang-barang dagangan kembali dimasukkan, jalan kembali lengang. Namun ada satu hal yang tidak ikut menghilang, adalah daya tarik Pasar Tiban Stadion Diponegoro. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bahtiar Rifai Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selanjutnya kita akan ke Bogor mencari destinasi wisata alam yang asri namun hemat biaya serta mudah diakses. Seringkali menjadi tantangan bagi warga Jabodetabek. Bogor memiliki alternatif wisata alam yang menawan dan sangat ramah pengguna transportasi publik, yaitu Gunung Dago, objek wisata yang menawarkan keindahan perbukitan hijau. Bersama reporter Ermelinda.
6: Pendengar, kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan berwisata di daerah Kabupaten Bogor, tepatnya di Gunung Dago, Kabupaten Bogor, menjadi salah satu destinasi wisata yang patut Anda kunjungi. Bagaimana keceriaan di wisata Gunung Dago Parung Panjang ini? Terus ikuti.

sound dan suasana asri yang sempurna untuk berlibur. Di tempat wisata ini, pengunjung bisa menikmati berbagai aktivitas yang seru seperti camping dan juga trekking. Dengan udara segar dan panorama menakjubkan dari puncak Gunung Dago, tempat ini bisa menjadi pilihan untuk melepas penat dari hiruk pikuk kota.

0: Baik, bicara wisata Gunung Dago di Parung Panjang, Pak, ini sudah ada sejak tahun berapa nih, Pak?
1: 2018.
0: 2018, cukup lama ya, Pak, ya? Oke, wisata di sini nih ada apa aja nih, Pak?
1: Ya, pertama juga antara nama alam ya, view wisata ini, kemudian playground, kemudian ada spot-spot foto, kemudian ada outbound, kolam renang, kanopi pondokan, camping.
0: Betul ya? Oke, ada villa-villa juga ya, Pak, ya?
1: Betul.
0: Oke, Pak, wisata Gunung Dago ini dibuka dari jam berapa sampai jam berapa dan setiap hari apa aja, Kak? Atau setiap hari nih?
1: Dibuka setiap hari, jam operasional untuk umum. Jam 7.30 sampai dengan 17.00.
0: Oke. Okay.
1: Kecuali untuk yang menginap atau camping, yaitu sampai dengan malam.
0: Oke, ya. Pak, ini kan lokasinya cukup jauh begitu ya, mungkin dari kota begitu ya.
1: Betul.
0: Tapi dengan penyajian yang indah dan luar biasa ini, tentunya ingin memanjakan mata masyarakat. Kira-kira akan ada penambahan-penambahan lagi nggak sih, Pak, di tahun-tahun ke depan mungkin?
1: Mudah-mudahan kami mandor restu dari ya seluruh masyarakat Kabupaten Bogor khususnya, umumnya ke seluruh Indonesia.
0: Okay.
1: Ya untuk penambahan-penambahan tadi, karena tadi bukan sampai rencana-rencana tersebut sudah kami rencanakan.
0: Baik.
1: Ya terutama dalam hal bidang permainan-permainan jadul.

0: saya melihat banyak yang juga mungkin tanah-tanahnya mungkin belum terjamah ya Pak ya. Betul, betul. Nanti pastinya kedepannya akan ada hal-hal yang disiapkan lagi. Siap. Ya. Oke, okay, harapannya Pak mungkin?
1: Ya, harapannya kedepan sih mudah-mudahan dengan apa, rasa-rasa ini harus ditunjang dengan jumlah pendapatan yang omsetnya.
0: Oke, okay,
1: ya.
0: Betul, betul.

Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 10 Agustus. Pastikan Anda selalu menantikannya di Pro 3 RRI setiap pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaimana siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kembali bersama program Kaimana. Selepas tadi kami bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga yang dirangkai dengan potensi daerah. Sementara tanda waktu sudah menunjukkan pukul 13.59 menit waktu Indonesia Timur. Kita kembali dengan raga musik hiburan ya. Dan kesempatan siang jelang sore kami akan temani pendengar di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu-lagu dangdut dari berbagai biduan sudah dipersiapkan siang ini untuk menemani saudara. Semoga pencinta dangdut bisa terhibur. Baik pendengar, selamat siang dan salam Pro Dangdut.

0: to be.
1: Tips mengatasi Monday Blues dengan langkah sederhana. Pendengar, banyak orang sering merasakan fenomena psikologi yang dikenal dengan istilah Monday Blues atau sindrom Senin. Hal ini terjadi ketika seseorang merasa tidak bersemangat, lesu, dan enggan untuk kembali menjalani rutinitas setelah liburan akhir pekan. Biasanya, fenomena ini dialami oleh pekerja atau pelajar yang merasa belum siap untuk kembali ke aktivitas sehari-hari mereka. Berikut ini adalah beberapa cara efektif untuk mengatasi Monday Blues. Yang pertama, istirahat yang cukup di hari Minggu. Pendengar, meski akhir pekan biasanya identik dengan bersenang-senang, penting untuk tetap mengatur waktu agar bisa beristirahat dengan cukup. Tidur lebih awal di hari Minggu dapat membantu tubuh merasa segar di pagi hari Senin. Hal ini akan membuat kamu lebih bersemangat untuk memulai aktivitas di hari pertama dalam minggu ini. Yang kedua, pilih pakaian yang menyenangkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memilih pakaian untuk keesokan harinya dapat meningkatkan suasana hati. Cobalah mengenakan pakaian baru atau memadukan dengan aksesoris favoritmu. Dengan demikian, bukan hanya penampilan yang berubah, tetapi juga mood kamu di hari Senin akan menjadi lebih positif. Yang ketiga, makan coklat di pagi hari. Pendengar, coklat dikenal dapat meningkatkan produksi serotonin, hormon yang berperan dalam perasaan bahagia. Konsumsi coklat di pagi hari dapat meningkatkan endorfin dalam tubuh, sehingga kamu merasa lebih rileks dan siap menghadapi hari Senin. Secangkir coklat panas yang disertai roti coklat mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memulai hari Anda. Yang keempat, yaitu mandi air dingin. Pendengar, rasa malas untuk mandi di pagi hari bisa diatasi dengan mandi menggunakan air dingin. Mandi air dingin terbukti lebih bermanfaat dalam menyegarkan tubuh dan mempersiapkannya untuk beraktivitas. Sensasi segar ini bisa menghilangkan rasa malas dan membuat tubuh Anda lebih bertenaga. Intinya, jangan biarkan perasaan negatif tentang Senin menguasai pikiran Anda. Dengan sedikit persiapan dan pola pikir yang positif, kamu bisa membuat Senin terasa lebih ringan dan penuh semangat.

0: dosa yang ada.
1: Kak, lihat orang yang sana itu.
2: Kok bisa ya dia kerja di sini?
3: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
1: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Pendengar dan pencinta hiburan, khususnya lagu-lagu dangdut di siang jelang sore hari ini, tidak terasa ya kebersamaan kita di segmen Pro Dangdut sudah sampai pada pukul 14.53 menit waktu Indonesia Timur. Satu tembang berikut ini akan menjadi tembang terakhir, tembang pemisah untuk kita bersama di saat ini dalam segmen acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita akan kembali berjumpa pada hari esok dengan segmen acara yang sama dan pastinya di waktu yang sama pula. Selamat siang jelang sore dan salam Pro Dangdut.

Selamat sore pendengar, selamat sore warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih setia, yang masih monit, yang masih tetap dengarkan siaran kami di frekuensi 96,3 MHz. Kita terus berpacu dengan waktu ya. Setelah segmen hiburan di siang jelang sore menemani Anda, yaitu rangkaian lagu-lagu dangdut, selanjutnya kami akan satukan siaran dengan Pro 1 Manokwari ya, Korwil Nusantara 2, guna mengikuti warta berita Dinamika 15.

0: kehadiran Kodam 18 Kasuari dalam kegiatan tersebut. Merupakan bagian dari komitmen pengabdian TNI untuk terus hadir di tengah masyarakat secara profesional dan responsif. Ia juga menegaskan kebersamaan antara TNI dan rakyat menjadi salah satu kekuatan penting dalam mendukung pembangunan Papua Barat yang aman, damai, dan sejahtera. Panggung hiburan Festival Raimuti turut menghadirkan sejumlah artis nasional dan daerah. Salah satu bintang tamu yang tampil adalah Toton Karibo dengan menghibur masyarakat dengan lagu-lagu hits khas Indonesia Timur.
1: Menyikapi besarnya antusiasme dan harapan dari masyarakat agar pelaksanaan Festival Raimuti ini dapat menjadi agenda tahunan, kami dari Kodam 18 Kasuari bersama Polda Papua Barat juga siap untuk mendukung penuh pemerintah Provinsi Papua Barat dalam pelaksanaan kegiatan ini di masa mendatang. Seluruh rangkaian kegiatan ini tentu tidak terlepas dari sinergi dan dukungan dengan kita. Panggung hiburan rakyat yang megah pada malam hari ini secara khusus kami hadirkan bukan tanpa alasan. Acara ini digelar sebagai wujud rasa syukur atas suksesnya rangkaian perlombaan bahari dan bazar UMKM yang telah berlangsung. Selain itu, event ini merupakan perayaan kebersamaan dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ini adalah wujud nyata dari komitmen pengabdian Kodam 18 Kasuari yang selalu berupaya untuk hadir secara profesional, responsif, dan menunggal dengan rakyat. Panitia telah menyiapkan panggung hiburan yang akan diisi oleh artis nasional maupun daerah yang memiliki talenta luar biasa, yaitu bintang tamu kita, Toton Karibo, yang siap mengguncang panggung dengan lagu-lagu hits kebanggaan Indonesia Timur.
0: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, rangkaian Festival Raimuti juga menjadi momentum memperkuat interaksi sosial, mengangkat potensi ekonomi masyarakat melalui bazar UMKM, serta memperkenalkan kekayaan bahari dan budaya Papua Barat. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk nyata sinergi TNI dan masyarakat dalam membangun kebersamaan serta semangat nasionalisme menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Festival Raimuti yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia resmi ditutup oleh Pangdam 18 Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru pada Sabtu 8 Agustus 2026 bertempat di halaman Makodam 18 Kasuari. Penutupan Festival Raimuti ditandai dengan apresiasi terhadap tingginya antusiasme masyarakat dan peserta yang mengikuti berbagai perlombaan. Kegiatan tersebut juga tidak hanya diikuti masyarakat Papua Barat, tetapi juga peserta dari sejumlah daerah di tanah Papua. Tercatat sebanyak 84 tim ambil bagian dalam Lomba Dayung Tradisional Putra, 33 tim pada Lomba Dayung Tradisional Putri, dan 91 tim mengikuti Lomba Perahu Motor 15 PK. Peserta berasal dari Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Tengah, termasuk dari Serui, Kabupaten Kepulauan Iapen. Selain perlombaan, Festival Raimuti juga melibatkan 30 pelaku UMKM binaan Polresta 18 Kasuari yang berada di wilayah sekitar Manokwari. Kehadiran UMKM tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong perputaran ekonomi masyarakat melalui kegiatan festival. Pangdam 18 Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Teuteru menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya Festival Raimuti, khususnya para Dandrem dan Dandim jajaran Kodam 18 Kasuari yang turut mempromosikan kegiatan melalui berbagai platform media. Menurutnya tingginya partisipasi peserta dari berbagai wilayah menunjukkan Festival Raimuti memiliki potensi untuk terus dikembangkan sebagai agenda daerah yang tidak hanya menghadirkan hiburan dan kompetisi, tetapi juga memperkuat kebersamaan serta menggerakkan perekonomian masyarakat.
1: Hal ini tercermin dari tingginya jumlah peserta lomba dan partisipan yang hadir, yaitu Lomba Dayung Tradisional Putra sebanyak 84 tim, Lomba Dayung Tradisional Putri sebanyak 33 tim, dan Lomba Perahu Motor 15 TK sebanyak 91 tim yang berasal dari Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, bahkan Provinsi Papua Tengah yaitu dari Serui, Kabupaten Yapen. Festival Raimuti ini juga turut diikuti oleh 30 peserta.

puisi, tarik kreasi, fashion show, menyanyikan Mars Paut hingga pameran hasil karya anak. Festival tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antara satuan, PAUD, guru, orang tua, dan

0: pertama itu awal buka itu kan belum terlalu familiar di Manokwari ya. Mungkin dari awal-awalnya orang bilang, ih penasaran ini makanan apa sih dari makanan Jepang. Mungkin dari itu rasa ingin tahunya customer tentang makanan Jepang ini, akhirnya mereka mulai mencoba untuk rasa, akhirnya mungkin cocok di mereka. Akhirnya mereka continue tuh untuk membeli, di order, mungkin dari promosi akhirnya mulut ke mulut. Awal-awalnya dari mulut ke mulut, akhirnya jadi sampai sekarang menyelesaikan era kan kuliner itu kan setiap hari itu pasti akan ada banyak mulai persaingan atau menu-menu baru yang mulai bermunculan kan, jadi otomatis kita juga harus mengikuti perkembangan kuliner ini, dia mungkin arahnya lagi kemana, kita harus ikut seperti itu. Kalau untuk inovasi itu sangat penting ya, karena kita harus mencoba hal yang baru, menciptakan menu-menu yang baru agar mereka pada para pelanggan itu tidak bosan dengan makanan yang ada. Jadi mereka ada yang baru lagi nih, kita coba lagi, kita membuat makanan lebih baik, lebih enak lagi untuk mereka bisa beli seperti itu.
1: Sementara itu, salah seorang pembeli, Syukri, mengaku awalnya mencoba kuliner Jepang dan Korea karena penasaran setelah melihat berbagai jenis makanan tersebut di media sosial. Ia mengatakan, kehadiran UMKM yang menyediakan menu tersebut membuat masyarakat Manokwari dapat menikmati pengalaman kuliner baru tanpa harus bepergian keluar daerah.
2: Kalau menurut saya, ya menarik sih. Apalagi kan makanan Jepang dan Korea sebelumnya ya tidak terlalu banyak ditemui di Manokwari.

tradisional Putri sebanyak 33 tim dan lomba perahu motor 15 hektar sebanyak 91 tim yang berasal dari Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, bahkan Provinsi Papua Tengah yaitu dari Seruwi, Kabupaten Yapen. Festival dan multi ini juga

bagian pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Mohon maaf karena adanya gangguan teknis sehingga tidak sampai selesai berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 kami hadirkan di tengah-tengah ruang dengar Anda. Dan saat ini kita kembali bersama dapat Anda ikuti rangkaian mata acara di

Oke, pendengar setia Pro 1 RRI Kaimana, selamat sore untuk Anda. Kembali lagi kami informasikan berita dari Korwil Nusantara 2 tidak dapat tuntas karena adanya gangguan teknis. Sehingga edisi sore ini kami berharap informasi yang ingin Anda dengarkan akan kami bagikan melalui info update dari laman resmi kami rri.co.id. Kita berada di pukul 15 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Melanjutkan kebersamaan kita, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa perjuangan.

0: Lihat orang yang sama itu.
1: Kok bisa ya dia kerja di sini?
2: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. 6. Mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

Selamat sore pendengar, selamat sore buat saudara dorang dan selamat sore warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Kita sudah berada di pukul 16 saat ini, lebihnya 18 menit waktu Indonesia Timur, jam 16 atau jam 4 sore. Ya, tentunya kami merasa sore yang terpantau cerah ini bisa menambah semangat giat Anda yang sudah tuntas melaksanakan tugas, baik Bapak Ibu pegawai, pengusaha, wirausaha, bahkan warga masyarakat pada umumnya. Waktu Anda yang tersisa, Anda yang ingin melakukan aktivitas lain di luar aktivitas kerja seperti berkunjung ke kerabat, keluarga, sanak saudara, ataukah Anda ingin beristirahat sejenak, ingin tidur 15 menit mungkin untuk memulihkan tenaga Anda, bahkan pendengar yang ingin meluangkan waktu sore untuk aktivitas fisik, ingin berolahraga biar tubuh tetap sehat, apapun bentuk aktivitas Anda sore ini atau kegiatan-kegiatan yang saudara hendak lakukan sore ini, semoga bisa berjalan dengan baik dan juga bisa berjalan dengan lancar. Iya, saudara, tak terasa juga ya, matahari sudah mulai bergeser ke arah terbenam atau ke arah barat di hari Senin ini. Buat Anda yang membereskan meja kerja, mungkin belum sempat pulang, yang sedang bersiap-siap untuk pulang, hati-hati di perjalanan, karena biasanya sore hari itu sangat ramai dengan pejalan kaki yang berkendaraan roda 2, roda 4, apalagi dengan ruas jalan di Kaimana yang tidak terlalu besar, tidak terlalu lebar. Jadi warga masyarakat yang berkendaraan, alangkah baiknya dengan kecepatan yang rata-rata, tidak saling mendahului, asalkan bisa sampai di tujuan dengan baik dan juga bisa sampai dengan selamat. Ya pendengar, setelah tadi rangkaian hiburan, kami menemani Anda dengan lagu-lagu bernuansa perjuangan. Karena kita sedang berada di bulan Agustus, bulan kemerdekaan, jadi nuansa lagu-lagu perjuangan itu akan terus hadir sepanjang bulan Agustus ini untuk menemani saudara. Dan mudah-mudahan Anda tidak bosan-bosan ya untuk dengarkan setiap deretan lagu-lagu perjuangan yang akan hadir terus ke ruang dengar Anda. Pendengar, kita selingi kebersamaan ini dulu dengan informasi yang kami update dari laman rri.co.id. Dan kami awali dengan informasi dari Sorong mengenai seleksi Sekda Definitif Papua Barat Daya segera dibuka, panitia sudah dibentuk. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya segera membuka seleksi terbuka untuk pengisian jabatan Sekretaris Daerah atau Sekda Definitif. Kepala BKP SDM Papua Barat Daya, Efraim Kambu SH MSI mengatakan, panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Madya Sekda Papua Barat Daya telah dibentuk melalui keputusan Gubernur Papua Barat Daya nomor 100.3.3.1 garing 149 garing 8 garing 2026. Ia menjelaskan proses seleksi Sekda Definitif akan melibatkan tim panitia seleksi yang terdiri dari pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta tim asesmen dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN Jakarta. Keterlibatan unsur pemerintah pusat tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan seleksi secara objektif dan sesuai ketentuan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi madya. Efrain menyebut dalam waktu dekat pemerintah daerah akan mengumumkan secara terbuka penerimaan berkas bagi para pelamar yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi
Sekda Definitif Papua Barat Daya. Seleksi Sekda Definitif ini akan berjalan beriringan dengan proses perpanjangan masa tugas pejabat Sekda Papua Barat Daya, Yakob Karet. Pemerintah daerah memastikan pelayanan dan roda pemerintahan tetap berjalan sembari proses seleksi Sekda Definitif di dalam atau dilaksanakan. Informasi ini bisa Anda update ya untuk dibaca kembali melalui laman resmi kami rri.co.id.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Es krim.
5: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
6: Hai, aku es krim.
5: Enak banget.
6: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
5: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua. Apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
7: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
8: Aku masih muda.
7: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
8: Meskipun masih muda.
7: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
8: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang masalah kemiskinan dan untuk mendorong tindakan yang lebih efektif dalam mengatasi isu tersebut. Sejarah Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional pertama kali diperingati pada tahun 1993 setelah diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 17 Oktober untuk menghormati para pengentasan kemiskinan yang berkumpul di Paris pada tahun 1987 untuk memperjuangkan hak-hak orang miskin. Tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk mengingatkan masyarakat global tentang perjuangan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan untuk mendorong tindakan kolektif untuk mengurai kemiskinan di seluruh dunia. Keterlibatan global, peringatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan. Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap isu kemiskinan dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal maupun global.

0: Gak, tolong banget ya bantuin gue. Fotografernya mendadak gak bisa.
1: Sorry Ken, gue gak bisa.
0: Tapi nikahan gue tuh udah tinggal 5 hari lagi. Ini tuh hari penting gue, Gak. Dan gue gak tahu harus minta tolong ke siapa lagi.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan

0: Halo, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu?
1: Saya mau pesen kue strawberry, Mas. Tapi di custom dengan gambar ini. Bisa? Mas? Halo, Mas? Mas?
0: Ya, Mas.
1: Bisa?
0: Maaf. Bisa.
1: Oke, kalau gitu. Besok pagi saya ambil ya.
0: Oke.
1: Thank you ya, Mas ya.
0: Thank you.

0: Sekarang boleh dibuka matanya. Wishnya dulu dong. Yeay. Happy birthday sayang.
1: Atas nama cinta.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: See?

0: Karen, ih kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ayo masuk.
2: Iya. Aduh makasih banget ya udah dibolehin di sini.
0: Ih, aku malah seneng lah, kangen banget. Ya udah, kalau menurut aku kamu sampai lama juga enggak apa-apa di sini. Kenapa harus buru-buru sih?
2: Ya jangan dong, udah ntar juga kalau apartemennya udah ketemu juga aku cabut udah. Takut ngerepotin ah.
0: Ya, tapi kan nyari apartemen itu enggak gampang. Jadi kamu enggak usah khawatir, kamu bisa stay kapan pun itu kamu butuhin. Anggap aja kayak rumah sendiri.
2: Thank you ya. Jadi
0: aku kangen banget, aku ngerasain itu kayak zaman dulu kita sebagai nginep-nginepan.
2: Aduh ntar kalau apartemen aku

mendengar program cukupkan ya rangkaian hiburan yang telah hadir untuk menemani kebersamaan kita di sore ini. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu religi bernuansa islami untuk menemani kaum muslimin muslimat di kota Kaimana yang siap untuk menunaikan sholat maghrib. Selamat sore, selamat mengikuti.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan lima perkara. Yang pertama,

Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati.

tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian tiga siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan tiga siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

Selamat malam dekat Kota Kaimana dan sekitarnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih setia dengarkan siaran kami hingga kita melewati waktu sore hari dan memasuki suasana malam. Sudah pukul 18.41 menit waktu yang kita lalui saat ini. Setelah segmen khusus religi menemani kaum muslimin muslimat yang menjalankan ibadah atau menjalankan sholat maghrib. Mudah-mudahan hingga saat ini seluruh pendengar warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya tanpa terkecuali dalam kondisi yang baik, masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat menikmati kebersamaan Anda dengan orang-orang terkasih, terutama dengan keluarga saudara. Melanjutkan kebersamaan kita, kami hadirkan kembali sajian hiburan ke ruang dengar Anda.

0: Lisensi Buku RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Laut Bercerita, sebuah buku karya Leila S. Kudori. Laut Bercerita mengisahkan arti keluarga yang kehilangan, sekumpulan sahabat yang merasakan kekosongan di dada, sekelompok orang yang gemar menyiksa dan lancar berkhianat, sejumlah keluarga yang mencari kejelasan makam anaknya, dan tentang cinta yang tak akan luntur oleh waktu. Buku yang menerima penghargaan SEI Write Award tahun 2020 ini mengisahkan persahabatan, cinta, dan keluarga yang berhasil menggugah emosional pembaca. Kisah pilu akan tragedi penghilangan aktivis muda ini telah berhasil dipublikasikan ke mancanegara dan diterjemahkan ke bahasa Inggris.
0: Lisensi Buku RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Hai kamu yang ada di sana. Apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Kalaupun mungkin saat ini keadaanmu tidak sebaik yang kamu inginkan, percaya deh, tidak lama lagi semuanya pasti akan baik kembali. Hai kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang mendengarkan saya. Walaupun mungkin kita belum pernah bertemu, tapi semoga lewat video ini kamu bisa mendengarkan hal penting yang saya ingin sampaikan ke kamu. Memang tidak mudah untuk hidup di zaman ini, apalagi dengan ekspektasi dan tekanan di saat sini, tambah lagi kompetisi yang menjadi-jadi. Saya tahu hidup itu memang tidak mudah, tapi sadarlah, hidup itu terlalu singkat untuk disia-siakan begitu saja. Hidup kamu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Kenapa saya bisa tahu? Karena sama seperti kamu, saya pun merasakan hal itu. Dan di saat hidup ini begitu berat untuk dijalani, di saat kadang saya bertanya, kenapa ini harus terjadi? Kata-kata dan pesan inilah yang membuat saya sadar dan bangkit kembali. Jadi, dengarkanlah baik-baik pesan ini dari seorang Mary Riana untuk kamu yang ada di sana. Jika seseorang membencimu atau menertawakanmu atau bahkan menghinamu, biarkan saja. Kalau kamu dibully, mungkin karena ada hal spesial yang kamu miliki. Kalau kamu dihina, itu karena mereka belum tahu siapa dirimu sesungguhnya. Apapun yang terjadi, kamu harus selalu bangga terhadap dirimu sendiri. Dan jangan biarkan siapapun juga menjatuhkan semangatmu. Jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkan mimpimu, apalagi harga dirimu. Karena kamu sungguh luar biasa. Dan kalaupun ada orang yang mengatakan sebaliknya, mereka salah. Dan yang paling penting, yang harus kamu ingat, penilaian kamu di mata Tuhan itu jauh lebih penting daripada penilaian kamu di mata manusia. Hai kamu yang ada di sana. Suatu saat nanti, kamu pasti akan merasakan kesedihan. Tapi saya ingin kamu tahu, bahwa ketika kamu sedih, akan selalu ada Tuhan yang akan menghiburmu dan menghapus air mata itu. Dan semua akan baik-baik saja. Karena kamu akan selalu ada dalam dekapannya. Hidup ini memang tangguh, tapi begitu juga dengan kamu. Kalaupun suatu saat kamu gagal, ingatlah, kegagalan adalah hal yang biasa. Mary Riana saja juga pernah kok mengalaminya. Kegagalan bukan berarti Tuhan menghukummu, namun kegagalan berarti Tuhan sedang mengarahkanmu. Jangan lama-lama sedihnya, apalagi berkeluh kesah. Itu hanyalah perilaku orang lemah. Saya yakin kamu berbeda. Saya yakin kamu luar biasa. Maka dari itu, bangkitlah sekarang juga. Hai kamu yang ada di sana. Memang keadaan dan lingkungan bisa mempengaruhi hidupmu. Tapi bagaimanapun juga, kamulah yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kendalikanlah emosimu, atau emosi itu yang akan mengendalikanmu. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas kesedihanmu, karena kebahagiaanmu adalah urusanmu. Kebahagiaanmu harus datang dari dalam dirimu.
Jangan juga mengeluhkan kegagalan yang kau alami. Lebih baik berdoa dan tetap berusaha agar nasibmu hari ini lebih baik dari nasib sebelumnya. Ingat, semakin berat masalahmu, semakin kuat dirimu. Tuhan membuat semua indah di waktu yang tepat. Jika sekarang masih belum indah, itu hanya waktunya saja yang belum tepat. Hai kamu yang ada di sana. Ingatlah, seberapa baiknya orang di hidupmu, ada mungkin mereka akan melukaimu. Untuk itu, maafkanlah mereka. Bahkan minta maaflah, meskipun kamu tidak bersalah. Lupakan kesalahannya, dan ingatlah kegembiraan saat bersamanya. Setelah itu, maafkanlah juga dirimu. Karena pada akhirnya, itu untuk kebaikanmu juga. Sehancur-hancurnya hatimu, dunia tidak akan berhenti berputar hanya untuk menyembuhkan kamu. Maka dari itu, janganlah juga kamu berhenti, apalagi menyakiti diri sendiri. You've got to move on. You've got to keep moving forward. Ketika seseorang melukaimu, janganlah bersedih, karena Tuhan selalu menitipkan penyembuh buatmu. Kadang Tuhan mengizinkan kamu bertemu dengan orang yang salah, agar kamu bisa menghadapi orang tepat yang akan datang nantinya. Jika dia mencintaimu, dia akan bersabar dengan kekuranganmu. Jika dia sungguh mencintaimu, dia juga akan bisa menghargaimu. Hai kamu yang ada di sana. Masa depan kamu tidak bergantung pada nilai sekolah, tapi masa depanmu tergantung dari niat dan usaha. Tapi walaupun begitu, jangan sampai kamu rancu. Bukan berarti belajar itu gak perlu. Justru sebaliknya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena belajarlah yang akan menunjukkan jalan kesuksesan. Hai kamu yang ada di sana. Teruslah melangkah, mengikuti keyakinanmu. Berhenti sejenak jika kamu lelah, tapi jangan pernah menyerah, apalagi berbalik arah. Yang akan membuat namamu besar nanti adalah kerja keras dan doa yang sepenuh hati. Bukan kesombongan dan juga bukan ego yang tinggi. Sukses itu ada pada dirimu sendiri. Kejarlah kesuksesan itu dan jangan berdiam diri. Cintailah dirimu, cintailah keluargamu, cintailah pekerjaanmu. Maka kebahagiaan akan selalu bersamamu. Dan berjanjilah, berjanjilah kepada saya bahwa apapun juga yang terjadi, kamu akan selalu maju dan tidak menyerah. Karena kamu layak untuk bahagia. Pesan ini saya buat untuk kamu. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Don't give up easily. And most of all, don't give up on Him. Touching Hearts, Changing Life, Mary Riana.

aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

tips sehat memilih jajanan untuk anak di sekolah. Aktivitas anak membeli makanan di sekolah selama waktu istirahat yang kita kenal dengan istilah jajan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak selama berada di sekolah. Aktivitas jajan yang berlebihan nyatanya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan pada anak. Sehingga penting bagi para orang tua untuk dapat menaruh perhatian terhadap jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah. Lemahnya pengawasan orang tua terhadap berbagai jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah dapat meningkatkan potensi keracunan atau gangguan pencernaan pada anak yang dipengaruhi oleh bakteri dan berbagai jenis bahan makanan yang tidak aman dikonsumsi. Berikut ini adalah beberapa tips memilih pangan jajanan anak sekolah yang bisa dilakukan orang tua. Di antaranya, 1. Memilih pangan yang aman, bersih, dan telah dimasak dengan matang. 2. Hindari makanan dan minuman yang memiliki warna yang mencolok. 3. Membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan ringan. 4. Memperbanyak makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. 5. Cukupi kebutuhan air dengan minum air putih. Kesehatan anak kita merupakan hal yang paling utama. Mereka dapat terus belajar dan bermain tanpa terhalang berbagai penyakit yang mengganggu. Tidak lupa untuk memperhatikan waktu istirahat dan kebersihan pada anak kita agar tubuhnya dapat lebih fit dalam menjalankan aktivitas harian. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat gejala penyakit pada anak agar bisa mendapatkan diagnosa dan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

dunia bergerak terlalu cepat. Terkadang kita lupa cara untuk sekedar berhenti. Tapi di sini, di antara kepul asap dan aroma yang mulai memenuhi ruang, waktu seolah melambat. Ada ketenangan yang terselip di selah aroma kafein. Sebuah ruang kecil untuk bernafas. Sebelum kembali, menghadapi bisingnya dunia, ini bukan tentang mengejar produktivitas. Ini tentang merayakan hening, tentang memvalidasi rasa lewat satu hirupan yang dalam. Karena terkadang jawaban yang kita cari tidak ada di luar sana, tapi ada di sini, dalam tenang yang kita buat sendiri. Sudahkah kamu mengambil jedamu hari ini di antara bisingnya ambisi dan tumpukan tugas? Ada aroma kafein yang selalu menawarkan pelukan. Menemukan tenang bukan tentang pergi jauh, tapi tentang memberi ruang bagi diri sendiri di sela rutinitas.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

kapal Seven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Pas begini.
1: Pas.
2: Cerita sari orang lagi.
1: Sudah belakang lagi.
3: Ini
1: kesini.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Iya, enak. Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
1: Halo pendengar, kita jumpa di acara pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saya percaya program ini akan memberikan arti dan nilai bagi kehidupan teristimewa hubungan antar pasangan. Saya percaya bahwa Anda pasti berbahagia bersama dengan keluarga. Nah, topik kali ini kita akan membicarakan kebosanan. Iya, kebosanan tentu merupakan situasi yang sering dialami oleh semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda, dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai aktivitas yang dilakukannya. Jika seseorang dihinggapi rasa bosan, maka waktu terasa berjalan lambat, hilangnya motivasi dan tidak tertarik untuk fokus dalam melakukan sesuatu. Tetaplah bersama saya, Adriana Usmani, dan kami kembali setelah yang berikut ini.
0: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pendengar, tingkat kebosanan seseorang durasinya berbeda-beda. Ada yang hanya sejam, ada yang seharian, tapi ada yang berkepanjangan. Bisa sebulan, setahun, dan mungkin saja sepanjang masa dia hidup. Ini biasanya menghinggapi pasangan. Selanjutnya, saya mengajak Anda untuk memahami beberapa hal sehingga seseorang menjadi bosan. Tentu, saya berharap pendengar tidak akan pernah bosan-bosan untuk menghidupi atau mengurusi keluarga, pasangan Anda, dan juga anak-anak. Apa yang menjadi hal-hal atau beberapa hal seperti saya kemukakan tadi sehingga seseorang menjadi bosan? Rutinitas yang sama dihadapi setiap hari hingga membuat seseorang kehilangan minat terhadap apa yang harus dilakukannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menutup diri untuk bergaul atau bersosialisasi. Yang ketiga, ia merasa gagal dalam melakukan sesuatu. Akibatnya tidak berminat untuk mencoba hal yang lain. Dan yang keempat, bingung karena tidak punya tujuan hidup. Dan ini sangat berbahaya tentunya. Pendengar, selama acara ini berjalan, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik kebosanan ini, Anda dapat menghubungi kami di 0813-1089-8127 atau 0813-1957-8958. Selain itu, Anda dapat menghubungi kami juga di WhatsApp 0878-790-58229. Pendengar, selain empat alasan yang telah dikemukakan, masih banyak pemicu atau alasan lainnya sehingga seseorang menjadi bosan. Namun, kali ini saya mengajak Anda untuk memahami satu saja dari empat alasan seseorang menjadi bosan, khususnya dalam hubungan antar pasangan, yaitu rutinitas yang sama dihadapi setiap hari. Untuk itu, mari dengar keluhan seorang suami. Ya, di dalam kehidupan berkeluarga, hubungan antar pasangan tentu banyak masalah. Nah, ini satu di antara sekian banyak masalah yang dihadapi. Kasus ini adalah keluhan seorang suami seperti ini. Saya sebagai suami telah menikah 15 tahun. Saya dan istri sama-sama bekerja dan anak-anak kami diasuh dua orang pembantu yang dapat dipercaya. Kehidupan kami berjalan dengan baik, tetapi dalam hubungan suami istri terasa hambar dan jarang ada pertengkaran di antara kami. Ini sesuatu yang luar biasa tentunya ya. Kami menikah atas dasar cinta. Yang jadi pertanyaan adalah, mengapa hubungan suami istri tidak lagi menjadi indah dan istri sudah seperti orang lain? Waduh, kalau istri seperti orang lain bagaimana ini? Dan meskipun kami serumah, Anda dapat bayangkan perasaan sang suami. Walaupun demikian, kami tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pertanyaannya, Bu, apakah keadaan ini normal? Ataukah ini merupakan bahaya yang perlu diperbaiki? Kalau ya, bagaimana caranya? Pendengar, tentunya Anda pasti juga mengalami kasus seperti ini, keadaan-keadaan seperti ini. Selanjutnya, saya bisa memberikan beberapa masukan yang baik. Pendengar, rutinitas yang dihadapi pasangan ini membuat mereka menjadi seperti orang lain sekalipun mereka menikah atas dasar cinta. Dan ternyata cinta tidak dapat dibiarkan tanpa adanya komunikasi yang intens. Karena dengan malas berkomunikasi maka cinta akan diam dan tenggelam lalu hanyut ditelan waktu. Bu, kayak banjir aja. Iya memang, kalau banjir tidak dapat dikendalikan tentunya akan merusak keadaan sekitar Anda ya. Kemudian kedengarannya sangat klise dan sering menjadi faktor utama dalam hubungan antar pasangan tentang peranan komunikasi ini. Bu, di mana-mana kita selalu mendengar komunikasi dan komunikasi. Ah, tidak semua pasangan bisa berbicara dengan baik. Ada yang selalu tertutup, tapi ada juga yang selalu apa adanya. Jos ngomongnya. Tetapi, bukankah manusia hidup perlu untuk berbicara tentang apa saja, teristimewa tentang perasaannya? Yang menjadi persoalan adalah komunikasi seperti apa yang harus dibangun. Dari keluhan ini terlihat ekonomi pasangan ini cukup mapan karena semua tanggung jawab mereka terpenuhi, dan titik persoalannya adalah hubungan mereka menjadi hambar. Apakah ini menyangkut hubungan intim di antara mereka sebagai pasangan? Ya, mungkin saja. Sudah pasti, jika dalam keseharian saja mereka kurang, bahkan jarang berkomunikasi, maka dalam hubungan intim sebagai suami istri sudah tentu akan menjadi hambar. Tidak ada kalimat-kalimat intim sebagai ekspresi kenikmatan dan kepuasan. Masing-masing melakukannya hanya sebagai rutinitas untuk memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab. Selain itu, jarang ada pertengkaran. Oh, sudah pasti, karena mandek komunikasi, apalagi yang mau dibicarakan. Karena ketika pulang dari kerja, keduanya lelah, mau ngobrol, waktu cepat berlalu, perlu istirahat, atau harus menyiapkan apa yang perlu untuk diberitahukan kepada para asisten rumah tangga mereka. Dan mungkin saja, masing-masing menjaga agar pembicaraan mereka jangan sampai menimbulkan argumentasi yang berkepanjangan, yang akhirnya saling tersinggung, menimbulkan luka batin. Pertanyaannya, apakah keadaan ini normal? Tentu saja tidak, dan ini sangat berbahaya. Bisakah keadaan ini diperbaiki? Oh, pasti, sangat bisa. Dan pendengar, selanjutnya saya akan membahas ini. Kami kembali setelah yang satu ini.
1: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

Pendengar, untuk memperbaiki hubungan atau keadaan pasangan ini, maka ada beberapa anjuran yang dapat menolong. Ini anjuran ya. Tapi kalau anjuran saja didengar dan sebagai pasangan Anda berdua tidak berusaha untuk melakukannya, maka keadaan ini akan terus berlangsung sehingga terjadilah rasa bosan yang sangat menumpuk. Untuk itu, Anda berdua perlu liburan yang panjang. Ya, jangan 3 hari dong. Dibutuhkan 2 minggu sampai 1 bulan. Wah, jalan-jalan kesana kesini. Ya, nikmatilah liburan itu seperti baru pertama kali jatuh cinta. Karena ini keluhan suami, maka Andalah yang memulai. Maksud saya di sini, maka sang suaminya yang memulai untuk membangun kegairahan rasa cinta itu kepada mantan pacar yang telah menjadi istri. Kemudian yang berikut, serahkanlah tanggung jawab rutinitas keluarga untuk anggota keluarga yang dapat dipercaya selama Anda liburan. Maksudnya, pekerjaan tetap dilakukan oleh asisten rumah tangga, tetapi perlu supervisor. Nah, supervisor ini adalah anggota keluarga yang tentunya Anda dapat percaya dengan baik. Kemudian yang berikut, anjuran saya, kunjungilah tempat-tempat yang mempunyai musim dingin. Ini penting ini, karena kalau kepanasan kan jauhan, keringetan ya. Seperti Eropa atau di daerah dingin di Indonesia. Karena mengapa? Suasana dingin tentu akan menolong Anda agar berdua terus berdekatan sehingga suasana dan perasaan romantis itu sangat terasa. Rasanya terus mau pegangan tangan, rasanya terus mau bergandengan ya. Kemudian pergunakanlah waktu senggang. Misalnya pada saat minum teh atau kopi pada sore hari ini. Lalu untuk mulai berbicara tentang suasana hati dan keadaan yang selama ini dirasakan. Sebagai suami, Anda tentu lebih mengenal watak dan karakter istri Anda. Sehingga pembicaraan yang dibangun bukan untuk berargumentasi, tetapi diskusi. Ya, bukan juga curhat, diskusi. Diskusilah dengan perasaan yang penuh dengan cinta dan gairah. Katakanlah kepadanya bahwa Anda pria yang sangat beruntung karena memilikinya. Dan tentu saja diselingi dengan cerita-cerita di mana pada waktu itu dia naksir Anda. Ya. Dan dia harus bersaing keras dengan pria yang lain. Kemudian, berjanjilah bahwa Anda mau menghabiskan hidupmu hanya bersama dengan dia. Selanjutnya, nah ini kita harus juga tahu ya, hindarilah pembicaraan yang menyangkut rutinitas yang dihadapi selama ini. Baik itu urusan keluarga maupun pekerjaan. Kecuali jika istri Anda memulainya, sehingga pada saat dia mulai curhat, dia mulai mengeluh, jadilah pendengar yang baik dan lakukanlah sharing atau berbagi, bukan solusi jika tidak diminta. Mengapa? Karena bisa saja solusi yang Anda berikan akan menjadi bantahan, akan menjadi argumentasi yang berkepanjangan. Akhirnya, bubarlah. Ya, bubarlah liburan itu. Lalu akhirilah hari-hari kebersamaan dengan intimasi yang indah bersamanya, diselingi dengan komunikasi yang saling menggairahkan. Akhirnya, pendengar, ya, ajaklah dia untuk saling berkomitmen agar menjalin komunikasi yang terbuka dan mengubah suasana yang selama ini sehingga cinta terekspresi dalam komunikasi yang selalu intens dan menggairahkan.
untuk kebersamaan sampai akhir hayat. Artinya jika selama ini Anda hanya memanggilnya dengan mama atau namanya, maka Anda mengubahnya dengan kata-kata yang penuh rasa cinta, sayang misalnya, atau darling misalnya, atau apa saja. Tapi kata itu merupakan ekspresi cinta. Pada akhirnya, saya ingin mengajak Anda

Masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: Jika Anda mempunyai pertanyaan, hubungi kami di telepon 0813-1089-8127 atau 0813-1957-8958, WhatsApp 0878-790-58229. Saya ingin ngajak ngobrol panjang lebar tentang kebosanan ini, tapi waktulah yang memisahkan kami. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229, atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana, mengudara dari Jalan Otarum RW Radalam, Kompleks Perumahan DPR. Di pagi hari ini, edisi hari Selasa 11 Agustus 2026. Pendengar, senang sekali saya Desi kembali hadir menemani Anda di suasana pagi yang ya udaranya masih dingin, dan tentu juga Anda yang masih tidur ya, ataupun Anda yang masih dibalut selimut hangat, selamat menikmati mimpi indah. Dan tentunya pendengar, kami kembali hadir dengan berbagai program acara menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini. Apa kabar? Harapan kami Anda sehat dan dapat kembali mengulangi waktu yang baik dengan segala rencana-rencana baru di hari ini. Pendengar, kami hadir melalui rangkaian program acara Religi Pagi, menemani ruang dengar Anda, khususnya untuk Anda umat Katolik ya, yang berbahagia. Kami hadir kembali dengan renungan harian Katolik, menemani ruang dengar Anda sebagai penyejuk iman menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tak lupa kami ucapkan selamat melaksanakan ataupun menjalankan ibadah salat subuh. Bagi yang melaksanakannya, semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar umat Kristiani yang berbahagia, yang mendatang kami ajak Anda, kita ikuti bersama renungan harian Katolik untuk edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026.

Bapak, saudara-saudariku, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang terkasih, shalom. Salam damai sejahtera bagi para saudara. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Katolik. Hari ini, hari Selasa, tanggal 11 Agustus tahun 2026, merupakan peringatan wajib Santa Clara, seorang perawan. Tema renungan kita adalah yang terbesar dalam kerajaan surga. Hari ini gereja merayakan peringatan Santa Clara dari Assisi, seorang perawan yang terkenal bukan karena dia anak gaul pada zamannya, melainkan karena kehebatannya memilih hidup miskin, tersembunyi, namun berdampak raksasa. Mari kita juga merenungkan sabda Tuhan hari ini yang diambil dari bacaan pertama kitab Nabi Yesaya dan juga penginjil Matius. Yang pertama, para saudara, makanan spiritual versus makanan hati di jalanan. Nabi Yesiel disuruh Tuhan membuka mulut dan memakan gulungan kitab yang isinya ratapan dan keluh kesah. Tetapi pas dikunyah, rasanya manis seperti madu. Nah, ini menjadi sentilan bagi kita. Seringkali kita rajin menyimpan renungan di grup WA, tetapi lupa mengunyah dan mencernanya sampai masuk ke hati. Firman Tuhan itu seringkali berisi teguran yang rasanya berat. Namun kalau kita berani mencernanya dengan hati yang terbuka, firman itu memberi penghiburan yang manis. Mengakui firman itu bukan cuma dibaca cepat-cepat, lalu ditutup lagi. Firman itu perlu dicerna sampai masuk ke sum-sum hidup kita. Santa Clara melakukan ini. Ia memakan Injil dengan sungguh-sungguh, dengan gaya hidupnya yang murni meniru Kristus yang miskin dan penuh kasih. Lalu yang kedua, siapa yang terbesar? Para murid bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Ini persis kebiasaan kita setiap hari. Kepo soal level jabatan, jumlah followers, atau siapa yang paling senior di kepengurusan paroki. Yesus justru memanggil seorang anak kecil dan menaruhnya di tengah-tengah mereka. Anak kecil itu polos, tidak gengsi, dan sangat tergantung pada orang tuanya. Santa Clara dari Assisi meneladan ini secara ekstrim. Ia meninggalkan kemewahan kebangsawanan demi menjadi kecil dan miskin di hadapan Allah. Maka untuk masuk kerajaan surga, kita tidak diuji seberapa tinggi kartu nama kita, melainkan seberapa rendah hati kita menyandarkan diri kepada Allah. Yang ketiga, semangat FIBC 2026. Gereja Asia yang mendengar dan menjadi kecil. Sidang Agung para Uskup Asia menekankan kembali identitas gereja di Asia, yaitu gereja yang bersahabat dan mau mendengarkan, serta berani hadir di tengah kemiskinan dan keberagaman budaya. Bukan gereja bos. Yesus dalam Injil Matius menegaskan,
siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Orang yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Maka hidup di tengah arus yang serba cepat, kompetitif, dan seringkali menilai orang dari merek mobil, jabatannya, gereja diajak untuk tidak ikut arus. Santa Clara membuktikan bahwa kekuatan gereja bukan pada kemewahan, melainkan pada kemurnian hati dan kerendahan hati seperti anak kecil. Lalu yang keempat, misteri 99 domba dan satu domba pengembara. Yesus memberikan perumpamaan unik. Gembala meninggalkan 99 domba yang aman demi mencari satu domba yang tersesat. Kalau secara logika bisnis anak Jakarta, ini agak rugi investasi. Masa demi 1% harus mempertaruhkan 99%. Allah itu memang tidak rasional. Kalau sudah urusan kasih, bagi Tuhan tidak ada orang yang cuma dianggap statistik atau penonton pelengkap. Panggilan kita, ya, kalau kita hubungkan dengan konteks Sidang Agung FIBC 2026 dan kehidupan paroki, kita diutus untuk tidak cuma nyaman berteman dengan 99 domba yang rajin ke gereja atau aktif di lingkungan. Kita diajak mencari yang sendirian, yang terpinggirkan, yang terluka, atau yang mungkin sedang agak malas pergi ke gereja. Santa Clara tidak pernah meninggalkan biara tertutupnya, tetapi doanya memancar menembus dunia. Kita mungkin hidup di tengah bisingnya kota, namun hati kita bisa tetap menjadi ruang hening, tempat firman Tuhan dicerna dan dibagikan. Nah, para saudaraku yang terkasih, selamat merayakan peringatan Santa Clara. Mari kita belajar menjadi anak kecil yang dicintai Bapa kita. Berani untuk menyentuh, menyantap firman Tuhan setiap hari, dan siap menyapa mereka yang tersesat dengan penuh kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda pendengar umat Katolik. Di suasana pagi hari menikmati rangkaian lagu-lagu rohani sebagai penghangat suasana, menjadi jembatan untuk lebih menyusun segala kebaikan di dalam diri kita untuk melakukan hal-hal baik di sepanjang hari ini. Tentu setiap hari adalah awal yang baru, karena Tuhan adalah baru. Ya, karena kasih Tuhan adalah baru setiap pagi. Setiap langkah yang kita ambil berada dalam pemeliharaan Tuhan, maka itu ambillah langkah pertama dengan berani. Pendengar, kami sudahi dulu lagu-lagu rohani menemani Anda di pagi hari ini, dan selanjutnya kami ajak Anda bersama kita ikuti penyampaian buletin berita daerah dari program 1 RRI Fak-Fak.

0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil telah mencatat sebanyak 32.670 anak di Kabupaten Fakfak telah memiliki kartu identitas anak KIA. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Fakfak terus memperluas pelayanan administrasi kependudukan melalui program jemput bola pembuatan kartu identitas anak KIA bagi anak usia 0 hingga 16 tahun di wilayah Kabupaten Fakfak. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dukcapil Kabupaten Fakfak, Berti Riawaru, mengatakan program KIA di Fakfak memiliki sejarah sejak tahun 2017, di mana saat itu di Dukcapil Fakfak dipercayakan pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menjadi daerah pertama dalam pencetakan KIA. Menurutnya, pelaksanaan KIA mengacu pada kebijakan pemerintah melalui Permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak. Untuk mempercepat cakupan kepemilikan KIA, Dukcapil Fakfak secara rutin melakukan pelayanan jemput bola ke sekolah-sekolah mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama atau SMP.
2: Terkait dengan yang disampaikan tadi, Dukcapil melalui Permendagri 2 tahun 2016 terkait dengan kartu identitas anak, Dukcapil gencar melakukan jemput bola di sekolah-sekolah baik di tingkat TK sampai dengan SMP yang di bawah 17 tahun. Jadi kartu identitas anak ini kartu resmi anak, dia seperti KTP tapi khususkan untuk anak, diwajibkan untuk anak. Untuk anak itu memiliki kiapsahan data. Kiapsahan data mereka juga punya kartu KTP itu. Data diri untuk membantu mereka punya sekolah, mereka punya BPJS, bantuan-bantuan pendidikan yang jadi. Untuk kegiatan jebol di tahun 2026 ini kami ada kegiatan di 19 titik. 19 titik itu baik dari tingkat SD sampai dengan SMP yang berusia 0 sampai dengan 16 tahun.
1: Berti menyebutkan hingga kini sebanyak 32.670 KIA telah dicetak dan terakomodasi oleh Dukcapil Fakfak. Jumlah tersebut terdiri dari 16.944 KIA untuk anak laki-laki dan 15.726 KIA untuk anak perempuan.
2: Untuk di tahun 2026 tadi sampaikan ada kurang lebih 19 titik yang kami kunjungi baik di tingkat TK sampai dengan SMP. Terus kemudian untuk data KIA, kartu identitas anak yang sudah terakomodir, yang sudah dicetak oleh Dinas Kependudukan itu kurang lebih 32.670, yang terdiri dari laki-laki 16.944 sedangkan perempuan 15.726. tapi tetap untuk daerah ataupun sekolah yang terjauh sampai di Bumbarai kami Dukcapil turun untuk 19 titik ini. Memang kalau cara soal target kartu identitas anak itu dia mengacu pada wajib KTP anak yang berusia 0 sampai dengan 17 tahun. Jadi kami wajib untuk mengakomodir data tersebut anak usia 0 sampai dengan 17 tahun yang sudah memiliki akte kelahiran, karena kartu identitas anak itu syaratnya adalah memiliki akte kelahiran di anak 0 sampai dengan 17 tahun yang otomatis yang 17 tahun yang wajib.
1: Untuk persyaratan pembuatan ataupun penerbitan KIA berdasarkan kelompok usia, di mana anak usia 0 sampai 5 tahun mendapatkan KIA tanpa foto, sedangkan anak usia 6 sampai 16 tahun mendapatkan KIA yang dilengkapi foto. Sementara itu, Dukcapil Fakfak menargetkan seluruh anak yang telah memiliki akta kelahiran dapat terlayani sehingga kepemilikan identitas kependudukan anak semakin merata. Januardi melaporkan.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Kartu KIA tidak hanya berfungsi sebagai identitas anak, tetapi juga mendukung kebutuhan administrasi pendidikan. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Fak-Fak menegaskan Kartu Identitas Anak KIA merupakan dokumen resmi kependudukan yang digunakan sebagai identitas bagi anak sebelum memasuki usia 17 tahun. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dukcapil Kabupaten Fak-Fak, Berti Riawaru, mengatakan persyaratan pembuatan KIA berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk atau KTP, terutama dari sisi usia pemohon. Menurutnya, pembuatan KIA membutuhkan sejumlah dokumen kependudukan, salah satunya akta kelahiran serta kartu keluarga atau KK orang tua. Dokumen tersebut menjadi dasar dalam penerbitan identitas anak oleh Dukcapil. Berti menjelaskan KIA tidak hanya berfungsi sebagai identitas anak, tetapi juga mendukung kebutuhan administrasi pendidikan. Menurutnya, data pada KIA diupayakan selaras dengan akta kelahiran, KK, serta data pendidikan anak dalam sistem data pokok pendidikan atau DAPODE.
2: Kalau syarat pembuatan KIA dengan KTP, dia beda. Kalau KTP kan sudah berusia 17 tahun, tapi kalau KIA itu dia berusia sebelum 17 tahun. Dan syaratnya adalah dia sudah memiliki akta kelahiran, memiliki akta kelahiran, membawa kartu keluarga dan lain sebagainya, kartu keluarga orang tua. Jadi memang KIA ini dia fungsinya itu untuk syarat administrasi, terus bukti identitas anak untuk sekolah dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari kita membantu podik anak itu. PD punya data akta kelahiran dengan KIA itu klop, terus kemudian dia daftar dapodik juga klop. Fungsi KIA sudah digunakan karena memang itu kartu identitas anak itu kan untuk, saya kasih contoh real saja, contoh macam seandainya anak itu dia mau mengurus dapodik, biasanya kan di dapodik itu kan ijazah dia beda dengan kartu keluarga, beda dengan akta kelahiran. Nah di sini kami ingin mengklopkan antara ijazah juga dengan kartu akta kelahiran ini. Nah kartu akta kelahiran itu dia keluar dalam bentuk KIA ini. Nah, jadi KIA ini sudah yang nanti digunakan bersama-sama dengan akta kelahiran untuk mengklopkan data dapodik anak. Jadi memang sudah digunakan, sudah dilaksanakan.
1: Selain kebutuhan pendidikan, KIA juga dapat digunakan anak sebagai dokumen identitas resmi dalam berbagai keperluan termasuk saat melakukan perjalanan. Januar D.

0: Menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah distrik Fak-Fak Barat menyiapkan sejumlah kegiatan yang melibatkan pemerintah kampung, sekolah, dan masyarakat. Laporan Anwar Lamohan.
1: Pemerintah distrik Fak-Fak Barat menyiapkan sejumlah kegiatan untuk menyemarakkan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Salah satu kegiatan yang telah diagendakan yakni jalan santai yang akan melibatkan pemerintah kampung, sekolah, dan masyarakat. Kepala Distrik Fak-Fak Barat Abdullah Temung Mere mengatakan jalan santai dijadwalkan berlangsung pada Jumat 14 Agustus 2026 mendatang. Kegiatan tersebut mengambil titik start dari kantor Polsek Fak-Fak Barat dan berakhir di kantor Distrik Fak-Fak Barat. Dijelaskan kegiatan tersebut akan melibatkan seluruh kepala kampung serta sekolah mulai dari tingkat TK, PAUD hingga SMK di wilayah Distrik Fak-Fak Barat. Masyarakat yang berada di wilayah distrik juga diundang untuk ikut memeriahkan rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan. Setibanya di kantor distrik Fak-Fak Barat, peserta akan mengikuti senam bersama sebagai bagian dari rangkaian kegiatan. Setelah senam, panitia akan melanjutkan kegiatan dengan pengundian kupon berhadiah bagi peserta jalan santai. Ia juga mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat kepada sejumlah donatur untuk mendukung pelaksanaan jalan santai tersebut. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat membantu panitia menyiapkan kebutuhan kegiatan sekaligus memberikan semarak bagi masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah distrik Fak-Fak Barat berharap peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dapat dirayakan secara bersama-sama oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain menumbuhkan semangat nasionalisme, kegiatan ini diharapkan mempererat kebersamaan antara pemerintah, sekolah, aparat, dan masyarakat di distrik Fak-Fak Barat. Anwar melaporkan.
0: Berita terakhir, Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak mengajak seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi mensukseskan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah Bias tahun 2026. Laporan Anwar Lamohan.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak mengajak seluruh pemangku kepentingan mendukung pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah Bias tahun 2026. Program nasional tersebut dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni pada Agustus dan November di seluruh sekolah dasar maupun madrasah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak Hussein Lee mengatakan keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Hal itu disampaikannya saat berdialog bersama RRI Fak-Fak. Menurutnya dukungan Dinas Pendidikan, Sekolah, dan Kantor Kementerian Agama sangat diperlukan. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh sasaran imunisasi dapat terlayani dengan baik. Ia juga mengharapkan peran aktif kepala distrik dan kepala kampung dalam mendukung pelaksanaan bias. Keterlibatan pemerintah di tingkat wilayah dinilai akan memperlancar pelaksanaan program di lapangan.
2: Bulan imunisasi yaitu pada bulan Agustus dan November ini agar bisa jalan sesuai dengan harapan anak-anak bisa sasarannya bisa mencapai sasaran di atas 90%, sehingga harapan daripada kekebalan komunitas atau health kelompok untuk komunitas itu bisa terpenuhi dan potensi KLB dan tersebarnya penyakit-penyakit yang dapat dicegah imunisasi ini bisa tidak terjadi. Demikian untuk tetap Fak-Fak menjadi harapan kita Fak-Fak sehat bisa dicapai.
1: Selain pemerintah, orang tua juga diminta memberikan dukungan dengan mengizinkan anak mengikuti imunisasi di sekolah. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan anak sejak usia sekolah. Melalui sinergi seluruh pihak, Dinas Kesehatan berharap pelaksanaan bias berjalan sesuai target. Program ini diharapkan mampu mewujudkan generasi Fak-Fak yang lebih sehat dan terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Anwar melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw cinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.
3: Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang masih dengan setia memantau siaran kami di setiap pagi. Sampai dengan hari ini kita berjumpa kembali di edisi hari Selasa 11 Agustus 2026. Senang sekali saya Desi kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Apa kabar? Harapan kami Anda selalu sehat. Saat kita berjumpa pagi ini juga Anda sudah kembali, ya mungkin meskipun masih sedikit mengantuk ya, karena baru bangun pagi. Tapi bagaimanapun, untuk mengulangi kembali semangat kemarin, Anda perlu untuk mempersiapkan diri ya. Tentunya Anda mempersiapkan semangat dan juga energi yang ada di dalam diri untuk dapat melangkah kembali dengan berbagai tugas-tugas yang sudah menanti. Nah, di program Kaimana Pagi, persembahan hiburan dan juga pilihan informasi terupdate kami hadirkan nanti menemani Anda kembali sampai tepat tiba di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saatnya nanti kami ajak Anda untuk bersama kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Untuk Anda pendengar yang berada di luar kota Kaimana yang menjangkau siaran kami atau saat ini sedang memantau siaran kami di program 1 RRI Kaimana, tak lupa juga kami ucapkan selamat pagi dan selamat menikmati kembali serangkaian rutinitas Anda bersama dengan keluarga. Semoga saja suguhan kami nantinya tetap dapat menemani Anda hingga akhir tugas di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Sensitivity Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi Buku Pro 1 Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku berjudul Ayah, karya Andre Hirata, adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna tentang kasih sayang seorang ayah. Novel ini menyajikan kisah yang hangat dan mengharukan tentang hubungan antara seorang ayah dan anak, di mana ikatan darah bukanlah satu-satunya hal yang menentukan sebuah keluarga. Novel ini menekankan bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya tidak mengenal batas bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan darah. Sabari, tokoh utama dalam novel ini, membuktikan bahwa cinta sejati dapat tumbuh di mana saja dan kepada siapa saja. Keluarga tidak selalu didefinisikan oleh hubungan darah. Keluarga adalah tentang cinta, dukungan, dan kehadiran satu sama lain dalam setiap momen kehidupan. Seorang ayah rela melakukan hal untuk kebahagiaan anaknya. Pengorbanan yang tulus menjadi bukti nyata kasih sayang seorang ayah. Novel ini juga menyentuh tema kehilangan dan penyesalan. Kehilangan seseorang yang dicintai dapat meninggalkan luka mendalam, namun kasih sayangnya tulus akan selalu ada. Novel ini ingin mengingatkan kita akan pentingnya keluarga sebagai tempat kita menemukan kasih sayang, dukungan, dan kenyamanan. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Demikian esensi buku Ayah karya Andrea Hirata. Esensi buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita.

dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu lagu-lagu hiburan menemani Anda di saat pagi hari ini. Kita jelang kini Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro3 Jakarta.
1: Kementerian Perhubungan menyebut sistem Electronic Traffic Law Enforcement Hub atau ETLE Hub telah tersebar di 51 titik pantau untuk memperkuat pengawasan kendaraan angkutan barang berbasis digital demi mewujudkan Zero Over Dimension Overloading atau ODOL di 2027. Gempa bumi di Kolombia bagian barat pada Senin kemarin menyebabkan runtuhnya 19 bangunan di kota Cali di negara itu. Laporan itu menyebutkan ada orang-orang di bawah reruntuhan dan menambahkan bahwa tim penyelamat sedang bekerja di lokasi kejadian. Penyidik dari KPK melakukan penyitaan berupa dokumen proyek dan CCTV hotel di 15 lokasi yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi pemerasan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Penyidik KPK melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di 15 lokasi rumah para pihak yang diduga terkait dengan perkara dimaksud.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di 15 rumah yang diduga terkait dengan dugaan korupsi pemerasan di Pemkab Pemalang. Penggeledahan dilakukan sejak hari Rabu hingga Sabtu 5-8 Agustus 2026. Sebanyak 10 rumah berada di Pemalang, 2 rumah di Tegal, 2 rumah di Pekalongan, serta 1 rumah di Semarang. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang elektronik. Dokumen yang disita antara lain berkaitan dengan proyek yang sedang akan dilaksanakan di Dinas PUPR Kabupaten Pemalang. Selain dokumen, penyidik juga mengamankan barang bukti elektronik berupa telepon seluler dan sejumlah flare elektronik. Penyidik turut menyita rekaman kamera pengawas atau CCTV dari sebuah hotel di Magelang. Budi mengamankan seluruh barang bukti yang diamankan akan dianalisis dan didalami untuk memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut.
2: Penyidik KPK melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di 15 lokasi rumah para pihak yang diduga terkait dengan perkara dimaksud, yakni 10 rumah yang berlokasi di Pemalang, 2 rumah di Tegal, 2 rumah di Pekalongan, serta 1 rumah di wilayah Semarang. Dari penggeledahan itu, penyidik melakukan penyitaan atas beberapa dokumen, diantaranya dokumen terkait proyek yang sedang dan akan dilaksanakan di Dinas PUPR Kabupaten Pemalang, serta barang bukti elektronik berupa handphone dan file-file elektronik. Selain itu, tim penyidik juga melakukan penyitaan atas rekaman CCTV di sebuah hotel yang berlokasi di Magelang.
3: Sementara itu, Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat. Sebelumnya memang KPK telah melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempatnya yakni Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiantoro, orang kepercayaannya Muhammad Aris, serta internal KPK yaitu Setia Budi Dias, serta pihak swasta Lilik Budi Suprianto yang merupakan ayah dari Dias. KPK menduga Lilik bersama Dias terlibat dalam upaya meyakinkan Anom yang memiliki akses terhadap informasi penanganan perkara di lembaga antirawaswa. Penyidik masih mendalami rangkaian dugaan pemerasan tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka gerakan bersih-bersih masjid atau Gebermas 2026 yang melibatkan lebih dari 50 ribu masjid dan musola di Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Gebermas saya nyatakan dibuka dengan resmi. Menteri Agama Nasarudin Umar resmi membuka gerakan bersih-bersih masjid atau Gebermas 2026 di Masjid Fathahila Balai Kota Pemprov DKI Jakarta. Gerakan tersebut diikuti lebih dari 50 ribu masjid dan musola di seluruh Indonesia. Nasarudin mengatakan kebersihan rumah ibadah mencakup kebersihan fisik dan lingkungan di sekitarnya. Ia mengajak masyarakat menjadikan kegiatan membersihkan rumah ibadah sebagai aktivitas bersama yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurut Nasarudin, kondisi masjid yang bersih diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendukung masyarakat beribadah dan berkonsentrasi. Ia juga mendorong kegiatan bersih-bersih tidak hanya dilakukan di masjid, tetapi juga gereja, pura, dan rumah ibadah lainnya.
5: Jadi pembersihan rumah ibadah itu sangat mulia. Saya kira bukan hanya seperti hari ini, hari Sabtu, hari Minggu, Bapak Ibu sekalian. Bukan satu hal yang hina kalau kita kerja bakti, ya, satu keluarga ke masjid, jadi ajaklah keluarga kita hari besok, hari Minggu besok, nak, ya.
4: Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta Ali Maulana Hakim yang mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan Pemprov DKI mendukung Gebermas sebagai gerakan bersama.
6: Gerakan sekaligus menumbuhkan kepedulian umat terhadap rumah ibadahnya. Saya berharap kegiatan Gebermas dapat dipadukan dengan gerakan pilah sampah dari sumber yang terus diupayakan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Keduanya akan menjadi kombinasi yang tepat dalam mendukung keberlanjutan lingkungan serta kebiasaan hidup bersih dan sehat di Jakarta.
4: Gebermas 2026 diharapkan menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi masyarakat. Pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan Kementerian Agama, pengurus masjid, jamaah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjaga kebersihan serta kenyamanan rumah ibadah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Koperasi Kelurahan Merah Putih Gunung Bahagia Balikpapan mulai menjadi penggerak perekonomian lokal meskipun menghadapi kendala keterbatasan permodalan. Afriani dari Samarinda melaporkan selengkapnya.
7: Koperasi Merah Putih di Kota Balikpapan terus menunjukkan perkembangan positif dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat eksistensi ekonomi kerakyatan. Saat ini sebanyak 34 unit Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP telah beroperasi, meski sebagian masih menggunakan sistem prapesan karena gedung fisik dalam tahap pembangunan. 11 titik pembangunan fisik dipastikan sudah berdiri. Salah satu gerai yang sudah rampung 100% berada di Kelurahan Gunung Bahagia. Gerai ini dilengkapi fasilitas klinik kesehatan serta area penyimpanan bahan pokok. Meski fasilitas sudah siap, pengurus koperasi mengakui masih menghadapi kendala keterbatasan modal utama. Hal ini disampaikan oleh Ketua KKMP Gunung Bahagia, Muhammad Ramli.
8: Salah satu potensi yang sangat bagus karena lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman, sehingga ke depan pada saat mulai beroperasi, ya, kita akan sangat mudah membantu masyarakat khususnya di wilayah Gunung Bahagia. Kendalanya itu adalah modal. Sekarang sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun, tetapi itu dari iuran anggota dan kita kerjasama dengan Perumda yang mensuplai. Ada namanya iuran pokok, itu dia bayar 100.000 untuk jadi anggota. Iuran wajibnya itu 10.000 paling murah. Sehingga tujuannya apa? Supaya warga semua masuk menjadi anggota.
7: Menanggapi perkembangan ini, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan Heru Resandi Setia Kusuma memproyeksikan Koperasi Merah Putih sebagai penengah perekonomian di setiap kelurahan.
9: Kami mengharap Koperasi Kelurahan Merah Putih ini dia sebagai penengah gitu ya, perantara bagi para UMKM yang ada di wilayah kelurahan masing-masing ini untuk membawa masuk ke dalam produk-produk dikenalkan kepada para anggota, terutama juga masyarakat umum. Dan harusnya ini membantu mereka untuk kesejahteraan, terutama pendapatan mereka secara harian maupun bulanan. Nah, fungsi koperasi inilah yang menjadi wadah bagi seluruh pengusaha UMKM untuk masuk dan dikenalkan kepada banyak pihak seperti itu.
7: Pemerintah kota akan mendorong pelaku UMKM setempat untuk bergabung menjadi anggota dan memasarkan produk mereka di gerai tersebut demi menciptakan kesejahteraan bersama. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, Kanwil Ditjen Imigrasi DIY menyalurkan 200 paket sembako pada warga di Kelurahan Selo Pamioro, Imogiri, Bantul. Berikut laporan selengkapnya Aji Permono.
10: Sebagai wujud rasa kepedulian di bulan kemerdekaan, kami menyerahkan 200 paket sembako.
11: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal atau Kanwil Dijen Imigrasi DIY menggelar agenda bakti sosial di Pendopo Kalurahan Selopamioro Imogiri Bantul pada Senin pagi. Sebanyak 200 paket sembako dibagikan kepada para warga yang membutuhkan. Kepala Kanwil Dijen Imigrasi DIY Yuni Santi Nurani menyatakan, bantuan ini menjadi bentuk nyata semangat kemanusiaan di bulan kemerdekaan. Melalui kegiatan ini, Dijen Imigrasi DIY menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya menjalankan tugas di bidang keimigrasian, Dijen Imigrasi DIY juga terus memperkuat peran sosial sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Yuni menambahkan, kegiatan ini terselenggara berkat sinergi yang baik dari berbagai pihak. Bantuan ini pun diharapkan dapat meringankan beban warga yang membutuhkan.
10: Direktorat Jenderal Imigrasi tidak hanya berperan menjalankan fungsi pelayanan administrasi, penegakan hukum, dan pengawasan batas negara. Lebih dari itu, sebagai aparatur sipil negara yang memegang teguh nilai dasar berakhlak, kami berkomitmen untuk senantiasa hadir memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke tingkat kelurahan atau desa.
11: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta mengapresiasi penuh bantuan yang diberikan oleh Imigrasi DIY. Menurutnya, momentum kemerdekaan tidak hanya dimaknai dengan mengenang jasa para pahlawan, melainkan juga sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12: Mari kita terus jaga semangat gotong royong yang menjadi kekuatan masyarakat Bantul. Pemerintah hadir, masyarakat ikut berperan, dan kita bersama-sama membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan sejahtera, dan menjadi awal dari hubungan yang semakin baik antara masyarakat dengan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
11: Selain bakti sosial, rangkaian acara juga dibarengi dengan pemeriksaan kesehatan gratis, pelayanan paspor gratis, serta sosialisasi keimigrasian. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: TNI memperkuat kolaborasi bersama dengan Polri, pemerintah daerah, dan unsur terkait dalam mencegah serta menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain menyiagakan personil dan sarana pemadam, jajaran TNI juga melalui Babinsa terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
13: Karhutla, kita selalu koordinasi dengan Polda, dengan BNPT, dengan Pemda, itu berkolaborasi untuk segera menyelesaikan karhutla ini.
14: Tentara Nasional Indonesia, TNI, terus memperkuat keterlibatan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah. Melalui koordinasi dan kolaborasi bersama Polri, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran sekaligus mendorong masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Dalam penanganan karhutla, jajaran TNI terus berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Tengah, pemerintah daerah serta instansi terkait. Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin, usai upacara hari ulang tahun dan syukuran, Kodam 22 Tambun Bungai mengatakan kolaborasi dilakukan TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan apabila ditemukan titik kebakaran dan mencegah api meluas ke wilayah lainnya. Selain melakukan penanganan di lapangan, Babinsa juga aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi dilakukan untuk mengingatkan warga agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, karena tindakan tersebut berpotensi memicu terjadinya karhutla. Jajaran TNI juga telah menyiapkan personil dan sarana pendukung di masing-masing satuan. Kendaraan pemadam kebakaran disiagakan, sekaligus waktu-waktu dapat dikerahkan untuk membantu masyarakat maupun unsur terkait dalam menangani kebakaran yang terjadi. Menurut Mayjen TNI Jainul Arifin, kondisi musim kemarau menjadi perhatian bersama mengingat Kalimantan Tengah memiliki pengalaman menghadapi karhutlah dalam skala besar. Karena itu, kewaspadaan dan kesiapsiagaan terus ditingkatkan dengan mengedepankan upaya pencegahan serta pemantauan secara berkelanjutan.
13: Kita, Babinsa selalu mensosialisasikan terus ke masyarakat untuk jangan bakar lahan-lahan sembarangan. Kemudian untuk mengantisipasinya, kita selalu bersama-sama. Kebetulan memang kita juga sudah dihubung masing-masing satuan, baik IONTP, Kodim, itu sudah ada standby kendaraan pemadam kebakaran. Jadi setiap saat kita akan segera turun ke lapangan untuk membantu masyarakat laut lainnya.
14: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyampaikan bahwa pemerintah provinsi juga telah melakukan berbagai upaya mengantisipasi karhutlah. Dengan adanya kolaborasi serta kesiapsiagaan di lapangan, diharapkan mampu mencegah kebakaran meluas sekaligus menjaga wilayah Kalimantan Tengah dari ancaman karhutlah selama musim kemarau.
15: Ya, tentunya kami semua antisipasi ya. Karena kami pertama tadi, sekarang jujur ya, bukan sombong ya. Kalau kemarau-kemarau sebelum ini kami lihat indikasinya seperti 2015. Kalau sebelum 2015 kami lihat kemarin, kami lihat sebelumnya kami ikut terlibat ya. Ya panjangnya 2-4 meter di bulan-bulan sekarang ini. Sekarang alhamdulillah ya. Ya kita ini terus kita jaga terus ya bersenamuannya. Terus kolaborasi bersinergi ya untuk itu ya.
14: Terkait adanya titik panas atau hotspot, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI, Polri, serta unsur terkait terus melakukan pemantauan dan penanganan di lokasi yang terindikasi terjadi kebakaran. Permintaan dukungan helikopter untuk operasi pemadaman dari udara juga telah dilakukan sebagai bagian dari langkah antisipasi apabila kondisi kebakaran membutuhkan penanganan lebih lanjut, karena penanganan karhutlah membutuhkan keterlibatan seluruh pihak termasuk pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Memasuki musim kemarau ekstrim, pemerintah Provinsi Riau melaksanakan apel kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Santi Yunas melaporkan.
16: Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto meminta seluruh masyarakat di Provinsi Riau meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan. Hal ini disampaikannya dalam apel kesiapsiagaan penanggulangan karhutlah 2026 di halaman Mako Polda Riau. SF Haryanto mengatakan kondisi cuaca saat ini perlu menjadi perhatian bersama karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih cukup tinggi.
17: Sama kita ketahui juga di beberapa provinsi tetangga kita sudah mengalami kebakaran yang cukup besar, dan alhamdulillah di Provinsi Riau memang terjadi beberapa kebakaran. Kemarin ada satu titik yang di Rohil maupun di Indu, alhamdulillah pada hari ini sudah dapat kita atasi, dan semoga untuk kedepannya ini dapat kita atasi. Dan begitu juga ada beberapa titik juga yang sudah terlaksana, sudah terjadi kebakaran selama bulan dari bulan Januari sampai bulan Agustus, ada 15.600 titik di beberapa kabupaten. Ini yang terbesar adalah di Bengkalis maupun di Pelalawan. Di Bengkalis ada 8.000 titik, di Pelalawan ada 4.000 titik.
16: Di sisi lain, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan dalam hal penegakan hukum, Kapolda memastikan aparat akan menindak para perambah dan pelaku pembakaran lahan secara tegas.
18: Untuk para perambah, para pembakar lahan, ya tentunya dengan berlandasan hak asasi manusia, dengan terukur. Jadi untuk tahun lalu, kita melakukan penegakan hukum sejumlah 86 tersangka yang kita amankan, dan alhamdulillah sudah lanjut semua ke Pak Kajati, dan sudah mungkin ada beberapa yang sudah disidang. Untuk 2026 di bulan Juli ini sudah ada terakhir ada 25 tersangka dengan 19 kasus, dan ini masih berjalan terus. Upaya pemadaman tetap kita lakukan dengan upaya penegakan hukum.
16: Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penanganan karhutlah, mulai dari pemerintah Provinsi Riau, TNI Polri, hingga dunia usaha. Ia menyebut kolaborasi antar pihak menjadi salah satu kunci dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendataan sensus ekonomi 2026 di Jawa Tengah telah mencapai 81%. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tas Yasin Maimun mendorong percepatan penyelesaian sensus ekonomi 2026 agar seluruh target pendataan dapat dituntaskan sebelum masa sensus berakhir. Berikut laporan selengkapnya, Tiga Budiman.
19: Mencapai angka 81% bukan hal yang mudah. Nah, kemudian yang
20: pendengar, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mendorong percepatan penyelesaian sensus ekonomi 2026 agar seluruh target pendataan dapat dituntaskan sebelum masa sensus berakhir. Hingga kini capaian pendataan di Jawa Tengah telah mencapai 81% dari total target. Menurut Tat Yasin, percepatan akan dilakukan melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten kota, pelaku usaha hingga masyarakat. Pendekatan tersebut diperlukan untuk menjangkau kelompok responden yang hingga kini belum seluruhnya terdata. Ia mengatakan pemetaan ulang akan dilakukan terhadap perusahaan dan kawasan industri yang capaian pendataannya masih rendah. Dengan sisa waktu sekitar 3 pekan, seluruh pihak diminta bergerak lebih aktif agar target sensus dapat tercapai. Tatiasi mencontohkan kawasan industri Kabupaten Kendal dan Batang yang telah mencatatkan pendataan 100%. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi model koordinasi bagi daerah lain yang masih menghadapi kendala pendataan. Adapun Kota Semarang menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian khusus karena hingga saat ini capaian pendataannya baru sekitar 71%.
21: Sudah selayaknya memang kita harus membuka. Nah, saya berharap nanti kita, tadi sudah saya sampaikan, kekurangannya itu berarti kan ada gap nih, pencapaian di Jawa Tengah 80%, sementara capaian yang usaha besar baru 40%. Artinya ini di sisa waktu ini kami juga tadi saya sampaikan mana-mana saja yang masih belum tercapai, coba kita kolaborasikan, kita barengkan, kita pahamkan lagi kepada pengusahanya, kepada masyarakatnya, kepada di warga yang ada di apartemen.
20: Wakil Kepala Badan Pusat Statistik BPS Pusat Sony Heri Budiantomo mengatakan capaian yang telah diraih saat ini menjadi salah satu yang terbaik dalam pelaksanaan sensus secara nasional.
19: Berupaya untuk mendata lebih baik lagi, terutama bagi usaha besar. Ya, usaha besar sudah mendekati 40% yang terdata. Ini juga capaian yang luar biasa. Tetapi kami ingin semuanya bisa terdata 100%, karena ini menentukan potret ekonomi Indonesia secara lengkap. Sekali lagi kami tekankan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan pajak. Dan tadi juga ada beberapa kabupaten kota yang perlu percepatan dalam beberapa hari ke depan. Kita masih tersisa 3 minggu, masih cukup saya rasa untuk mencapai target 100%.
20: Untuk diketahui, Jawa Tengah memiliki lebih dari 4,5 juta pelaku usaha yang menjadi sasaran sensus ekonomi 2026. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ini tangan Rahma. Ini tangan ayah. Dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
3: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.
4: Babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.
5: Saya merasa sangat bangga, saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara, 5 bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto, Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah, Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan, Provinsi Bali.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami hadirkan kembali nanti ya bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah khususnya kawasan timur Indonesia.
0: Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke membebaskan pilot Fidi S.K. Faris usai putusan sela dalam dakwaan terkait dengan dugaan penyelundupan buronan Interpol dari negara Australia. Berikut laporan selengkapnya Jessica Ardana.
2: Rasa syukur disampaikan pilot Fidi S.K. Faris Gumilang menyusul keputusan sela yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang secara otomatis membebaskannya dari dakwaan. Ia bersyukur atas putusan yang diterima dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses hukum berlangsung. Di antaranya, tim kuasa hukum, Ikatan Pilot Indonesia, Otoritas Bandara Merauke, serta Kementerian Perhubungan. Menurut Fidi, sejak awal dirinya tidak menyatakan bahwa dirinya bersalah dalam perkara yang dihadapinya. Ia juga menilai terdapat unsur yang dipaksakan dalam perkara tersebut dan berharap proses hukum tersebut dapat berakhir sampai pada putusan yang telah dibacakan.
3: Karena sejauh ini memang pada nyatanya yang bisa saya sampaikan adalah saya tidak menyatakan bahwa diri saya bersalah sampai saat ini, sehingga buktinya sampai saat ini ada suatu unsur yang saya rasa memang ada yang pemaksaan di situ. Dan juga ya saya harap ini bisa berakhir sampai di sini.
2: Gini. Sementara, Ketua Pengadilan Negeri Merauke Syafruddin menjelaskan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan sela perkara nomor 104 yang dibacakan 6 Agustus kemarin. Menurutnya, putusan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap aspek formil surat dakwaan. Ia mengatakan, sebelum putusan dibacakan, terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsi. Dan atas eksepsi tersebut, jaksa penuntut umum diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan sebelum majelis hakim melakukan musyawarah dan menjatuhkan putusan.
4: Setelah keberatan dan eksepsi itu diterima, diberikan kesempatan penuntut umum untuk mengajukan tanggapan. Terhadap tanggapan tersebut, akhirnya majelis hakim memutus. Memang perkara ini belum sampai 10 menit ya, jadi belum bisa diakses di SCPP secara online, tapi intinya bahwa pertimbangan majelis hakim mempertimbangkan menyangkut surat dakwaan penuntut umum. Salah satu yang sempat didiskusi atau dibicarakan itu menyangkut status terdakwa dalam dakwaan itu tidak jelas. Contohnya pekerjaannya, jadi antara satu dakwaan yang satu itu ada typo-typo kesalahan yang sangat fatal.
2: Syafruddin mengatakan salah satu pertimbangan majelis hakim adalah status terdakwa dalam surat dakwaan yang dinilai tidak jelas. Selain itu, terdapat kesalahan penulisan pada surat dakwaan, diantaranya mengenai pekerjaan terdakwa, dan berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, eksepsi yang diajukan terdakwa diterima. Jessica Ardana melaporkan.
1: Program gerakan Rp2.000 untuk masa depan digelar di Biak. Berikut Tririan melaporkan selengkapnya.
5: Bank Perkreditan Rakyat Bosnik Insia Papua menggandeng pemerintah daerah Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan program gerakan Rp2.000 untuk masa depan anak. Program tersebut resmi diluncurkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, Senin 10 Agustus 2026. Program gerakan Rp2.000 untuk masa depan anak ini merupakan upaya memberikan pengetahuan dan membangun literasi keuangan bagi siswa sejak dini, sekaligus menanamkan budaya menabung, hidup hemat, dan disiplin dalam mengelola keuangan. Penjabat Sekda Biak Numfor Zakaria Smilowa mewakili Bupati menyampaikan apresiasi terhadap inovasi BPRI Bosnik Insia Papua yang menjadikan Biak Numfor sebagai pilot project program tersebut. Menurutnya, gerakan menabung sejak usia sekolah ini tidak sekedar berkaitan dengan mengumpulkan uang, tetapi menjadi bagian upaya membangun karakter dan kemandirian anak.
6: Ini adalah gerakan moral untuk membangun karakter anak-anak kita. Ini menanamkan budaya hemat, budaya disiplin, budaya gemar menabung, cak dini, cak SD, sampai pada tingkat SMA. Uang Rp2.000 mungkin terlihat kecil, namun jika konsisten akan menjadi fondasi finansial yang kokoh untuk masa depan anak-anak kita semua.
5: Sementara, Direktur BPR Bosnik Insia Papua, Yohanes Budi Purwowaskito mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari amanah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar. Menurutnya, melalui program tersebut, para siswa tidak hanya diajarkan untuk menabung, tetapi juga diperkenalkan dengan perbankan, nilai uang, serta cara mengelola keuangan secara bertanggung jawab sejak dini.
7: Jadi kami BPR Bosnik Insia Papua itu mengemban satu amanah ya dari kantor Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan kegiatan literasi dan inklusi keuangan. Salah satu sasarannya adalah para pelajar ya, yang mana tujuan daripada kegiatan ini sebenarnya lebih kepada bagaimana kami menumbuhkan semangat atau budaya menabung dari para pelajar. Jadi mengenal perbankan, mengenal arti nilai uang.

0: Safarudin menyebut baik adanya program gerakan Rp2.000 untuk masa depan anak. Menurutnya program tersebut sejalan dengan upaya dinas pendidikan dalam meningkatkan literasi keuangan bagi peserta didik.
1: Karena ini terkait dengan pengelolaan keuangan, nanti teman-teman dari BPR yang lebih banyak bekerja di lapangan. Yang pasti kesepahaman yang kita tanda tangani saat ini, itu artinya pemerintah memberikan pintu selebar-lebarnya kepada.
2: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

0: Hai Rina. Rin, aku dengar kamu lagi menjalankan usaha kecil ya. Bisa ceritain nggak tentang UMKM yang kamu jalani?
1: Iya Maya, aku punya usaha kecil di bidang makanan, tepatnya catering dan cemilan. Sebelumnya aku bekerja kantoran, tapi karena minat di bidang kuliner, akhirnya aku coba buka usaha ini. UMKM memang paling menarik karena bisa dijalankan dengan modal yang nggak terlalu besar, tapi potensinya besar banget.
0: Wah, keren loh. Aku tertarik nih dengan UMKM. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
1: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar, sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
0: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu, apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
1: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit mikro atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil.
0: Terima kasih banyak ya, Rina. Aku jadi lebih paham dan juga termotivasi untuk mencoba bisnis UMKM.
1: Sama-sama, Maya. Semoga sukses dengan usaha kamu.

0: Elderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, Jasujen itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Programa 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua pendengar. Persembahan lagu-lagu hiburan menemani ruang dengar Anda setelah kita ikuti warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Menikmati suasana pagi yang sebentar ditemani dengan cuaca kota Kaimana yang berawan hingga berawan, ya cerah berawan ya. Hari ini langit masih tampak mendung pagi hari, namun semangat kita terus ya bertambah untuk menjalani berbagai aktivitas dan juga rutinitas kita di hari ke-11 ya, di bulan Agustus 2026. Ya saudara, kami sampaikan untuk Anda menjalani hari ini tentu ada banyak kesibukan, ada banyak tugas yang akan Anda laksanakan. Untuk itu perlu dan juga pentingnya kita mengetahui cuaca wilayah Kaimana saat ini. Bagaimana cuaca Kaimana untuk pagi, siang hingga sore, bahkan malam hari nanti? Nah, tentu info cuaca untuk wilayah Kaimana saat ini didominasi oleh kondisi berawan hingga cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius dan tingkat kelembapan yang cukup tinggi ya. Nah, untuk memantau estimasi cuaca yang lebih detail, yang pasti Anda dapat periksa kembali ya pembaruan informasi terkini melalui laman resmi BMKG Utarum Kaimana. Pendengar menemani Anda menikmati suasana pagi. Untuk Anda juga yang mungkin sementara dalam perjalanan menuju ke tempat tugas, selamat menikmati perjalanan Anda, menemani langkah Anda di sepanjang pagi hingga siang nanti. Kami hadir kembali dengan berbagai pilihan lagu-lagu hiburan jelang kami ataupun kita ikuti nanti jalannya ya, rapat paripurna DPRD Kaimana dengan agenda laporan pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap nota pengantar Bupati Kaimana tentang rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2025. Untuk agenda rapat paripurna DPR Kaimana hari ini direncanakan akan mulai pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Menemani ruang dengar Anda, kembali kami antarkan selingan hiburan pagi jelang warta berita Pro 3 pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Baik, pendengar manapun Anda berada, Armada dengan pergi pagi pulang pagi hadir menemani Anda menikmati perjalanan kita. Tentu tembang ini tidak kita nikmati hingga usai. Kami akan ajak Anda kembali, kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Timur.
1: 7 Agustus 2026 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakomeri Muhammad Qodari menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% secara tahunan pada triwulan 2 2026 semakin berkualitas karena diiringi penurunan kemiskinan dan tingkat pengangguran. Badan Pangan Nasional Bappanas menegaskan pihaknya terus mengusut tuntas dugaan kecurangan beras fortifikasi melalui pengawasan menyeluruh terhadap izin edar, klaim gizi, serta pengujian laboratorium demi melindungi hak masyarakat. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
2: 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan likuid serta kredibel dan dapat dipercaya.
3: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang likuid, dan juga tentu saja yang trustable dan kredibel, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
2: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
2: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
5: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
2: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30.000 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutla. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
7: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
6: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
8: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
6: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Nova Ariana melaporkan selengkapnya.
9: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
10: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
9: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang pangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
11: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-nerkan juga gitu.
9: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Akibat puncak musim kemarau 2026, petani di Kabupaten Kediri mengalihkan tanaman padi ke jagung dan bawang merah. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
12: Memasuki puncak musim kemarau 2026, sejumlah petani di Kabupaten Kediri mulai mengubah pola tanam dari padi ke jagung dan juga bawang merah. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketersediaan air yang mulai terbatas. Petani asal Kecamatan Badas, Wiluyo, menjelaskan bahwa sebagian besar petani di wilayahnya memang mulai melakukan peralihan tanaman, terutama ke jagung dan juga bawang merah, karena kedua komoditas tersebut dinilai memiliki kebutuhan air yang jauh lebih rendah dibandingkan padi, sehingga lebih sesuai dengan kondisi lahan saat musim kemarau.
13: Kenapa pilih jagung, Pak? Ini, Pak.
14: Air yang tidak cukupi, jagung 2, padinya 1. Kadang-kadang jagung nganu putih yang mana ya sendok suloyo sing cara nganu ora iso anu apa ga iso dadi jagung bolit kuwi.
13: Berarti kalau nanam jagung airnya masih cukup, Pak?
14: Cukup, jagung, berambang.
12: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Budiastuti, mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menindaklanjuti imbauan pemerintah pusat dan juga provinsi terkait potensi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu mendorong percepatan tanam padi dan jagung dengan memanfaatkan sisa ketersediaan air di lahan.
15: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak El Nino untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang sudah ada, yang masih ada, jadi untuk segera tanam. Jadi mudah-mudahan nanti air masih ada, tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
12: Selain percepatan tanam, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi serangan hama yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman selama musim kemarau ini. Pemerintah juga telah menyalurkan dukungan alat dan mesin pertanian atau alsintan untuk membantu petani dalam kegiatan budidaya. Dengan berbagai langkah tersebut, produktivitas pertanian di Kabupaten Kediri diharapkan tetap terjaga meski petani menghadapi risiko keterbatasan batasan air selama musim kemarau 2026 ini. Ana Kusuma melaporkan.
1: Sebanyak 90 UMKM di Pangkal Pinang menerima bantuan modal Rp1 juta dari pemerintah kota. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan selengkapnya.
16: Alhamdulillah lah buat tambahan usaha gitu, beli-beli barang yang belum ada seperti itu.
17: Sebanyak 90 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Kota Pangkal Pinang menerima bantuan permodalan melalui program pemberdayaan dari pemerintah Kota Pangkal Pinang. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin kepada para penerima yang berlangsung di Balai Petason Kantor Wali Kota Pangkal Pinang. Salah satu penerima bantuan, Mas Tura, mengaku bersyukur mendapat bantuan permodalan tersebut. Ia mengatakan bantuan itu akan dimanfaatkan untuk menambah kebutuhan modal usaha, khususnya membeli bahan yang belum tersedia. Mas Tura diketahui menjalankan usaha siomay. Ia berharap bantuan yang diterimanya dapat membantu meningkatkan perkembangan usahanya ke depan.
16: Alhamdulillah lah buat tambahan usaha gitu, beli-beli barang yang belum ada seperti apa namanya dender kan, buat giling-giling ayamnya, ikannya, apa nama kompor gitu ya, itu aja lah ya. Mudah-mudahan tambah maju ya usahanya ya ke depannya ya gitu ya.
17: Sementara itu, Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk stimulus pemerintah kepada pelaku usaha mikro agar semakin termotivasi. Masing-masing UMKM penerima mendapat bantuan permodalan sebesar Rp1 juta. Program tersebut ditunjukkan untuk membantu pelaku usaha mikro yang baru memulai maupun yang sedang mengembangkan usahanya.
18: Ya, kita pagi hari ini kita bantu yang usaha-usaha mikro ya, yang baru memulai usaha. Kita kasih rancangan untuk pemodalan, ada rancangan lah ya, stimulus ya buat mereka biar tambah semangat untuk menjalankan usahanya.
17: Menurut Saparudin, UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian di Kota Pangkal Pinang. Karena itu, pemerintah berupaya memberikan dukungan kepada pelaku UMKM, khususnya mereka yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Ia menjelaskan penerima bantuan telah melalui proses pengaturan kategori dan verifikasi. Dengan demikian, bantuan diberikan kepada pelaku UMKM yang dinilai masih aktif menjalankan usahanya. Melalui program pemberdayaan ini, pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap bantuan modal yang diberikan dapat mendorong pelaku UMKM untuk terus berkembang, meningkatkan produktivitas usaha, serta memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap perekonomian daerah. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana program pemeriksaan kesehatan gratis di Kota Palangkaraya terus berjalan melalui momentum peringatan World Breastfeeding Week atau WBW tahun 2026. Masyarakat diminta untuk semakin peduli terhadap kesehatan. Aga Jaya bijaksana melaporkan selengkapnya.
19: Satu dari banyak kasus ya, bahwa ibu-ibu ini gagal menyusui karena banyaknya isu-isu tentang menyusui yang tidak benar.
20: Di Kota Palangkaraya, pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG terus didorong agar semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan tersebut dan mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Melalui momentum peringatan World Breastfeeding Week WBW atau Pekan Menyusui Sedunia tahun 2026 mengajak masyarakat untuk semakin peduli terhadap kesehatan ibu dan anak. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya oleh Klinik Utama Adigana dengan melibatkan masyarakat yang sedang beraktivitas. Ketua Panitia WBW Adigana, Dr. Ingrid Rahelia, mengatakan banyak sekali isu-isu yang tidak benar terkait ASI, sehingga pihaknya turut ambil bagian dalam WBW tahun 2026 ini dengan membuka booth di Bundaran Besar, sehingga ibu-ibu menyusui yang memiliki keraguan dapat langsung berkonsultasi agar mendapatkan jawaban yang benar.
19: Ya, jadi tadi ada ibu-ibu yang konseling menyusui. Di situ satu dari banyak kasus ya, bahwa ibu-ibu ini gagal menyusui karena banyaknya isu-isu tentang menyusui yang tidak benar gitu. Jadi kami membuka booth ini salah satunya supaya kita bisa lebih dekat ke masyarakat, dan untuk ibu-ibu yang mengalami keraguan tentang menyusui bisa langsung konsultasi dan didapatkan jawaban yang benar gitu.
20: Sementara itu, hal yang sama dikemukakan oleh Kepala Klinik Utama Adigana, Dr. Putu Aditya Purbawa, yang menyebut pada Pekan Menyusui Sedunia ini pihaknya ingin mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemberian ASI kepada bayi baru lahir hingga usia 2 tahun.
21: Nanti Pekan ASI yang berlaku tanggal 1-3 Agustus, jadi kita mengadakan konsultasi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI. Itu ASI itu dimulai pada saat bayi baru lahir sampai 2 tahun seperti itu. Ya. Jadi kenapa RCD? Jadi harapan dengan ini kan banyak masyarakat, mungkin banyak masyarakat yang belum ngerti apa itu ASI, gimana pentingnya ASI.
20: Dalam kegiatan ini, selain edukasi menyusui dan gizi, masyarakat juga mengikuti berbagai aktivitas interaktif seperti pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi kesehatan, kuis berhadiah, dan lainnya. Masyarakat antusias mengunjungi booth yang telah bersedia di sekitar pos polisi Bundaran Besar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyatakan harga pembelian biji timah di Belitung Timur disepakati sebesar Rp200.000 per kilogram untuk kadar SN73. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Septria Ningsih.
22: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyatakan harga pembelian biji timah di Belitung Timur disepakati sebesar Rp200.000 per kilogram untuk kadar SN73. Kebijakan tersebut menjadi respon atas aspirasi penambang yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa di kantor unit PT Timah dan Gudang Timah di Kecamatan Gantung kemarin. Sebelumnya, penambang Belitung Timur mempersoalkan harga pembelian timah yang dinilai belum sebanding dengan kondisi operasional di lapangan. Dalam aksi tersebut, NASA meminta adanya penyesuaian harga sekaligus kepastian penyerapan hasil tambang masyarakat. Hidayat Arsani menyatakan bahwa tuntutan tersebut telah dibahas bersama pihak terkait dan kemudian disepakati adanya penyesuaian harga. Menurutnya, harga Rp200.000 per kilogram mulai diberlakukan sebagai bentuk respon terhadap aspirasi masyarakat penambang di Belitung Timur.
23: Mulai hari ini, rakyat Beltim sudah tentukan permintaan dia kemarin Rp200.000. Alhamdulillah sudah dikabulkan hari itu SN 73, dan pembayaran sesuai mekanisme yang pasal 4, silakan nambang di wilayah PT Timah yang resmi, tidak mengganggu irigasi untuk lindung, ya silakan menambang dengan baik. Mudah-mudahan sesuai kesepakatan tadi, rapat tadi, PT Timah bersedia.
22: Selain itu, Hidayat

0: pengangkutan dan distribusi yang berbeda.
1: Sementara itu, Direktur Operasi Dirops PT Timah TBK Maijen TNI Handi Yeniardi menyatakan perusahaan menyetujui harga pembelian biji timah sebesar Rp200.000 per kilogram sesuai aspirasi masyarakat penambang Belitung Timur. Ketentuan tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada para mitra agar menjadi pedoman dalam proses pembelian biji timah dari masyarakat.
2: Setelah kejadian, kami sudah cairkan sampai dengan jam 10 karena ada batasan waktu di pihak bank, di transfernya, dan sudah ada di pencairan di 8 CP mitra, dan hari ini terus menerus sampai dengan selesai. Dan dimungkinkan akan selesai sekitar 15 hari ke depan, karena itu membutuhkan waktu untuk pelaksanaan pencairan.
1: Ia pun meminta para penambang kembali bekerja secara tertib dan mematuhi aturan. Aktivitas pertambangan diperbolehkan di wilayah IUP PT Timah yang resmi dengan tidak mengganggu kawasan hutan lindung, irigasi maupun das. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
5: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: kegiatan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.
1: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, Anda bisa memberikan komentar juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana topik pertama yaitu soal transmigrasi patriot, pembangunan berbasis talenta dan potensi daerah. Yang kedua, yayasan sekolah swasta di Jakarta Selatan meminta pelindungan usai adanya temuan 995 pucuk senjata, di mana para siswa sekarang ini menjalani PJJ terlebih dahulu. Kemudian kenaikan harga ayam ras di 188 daerah yang disebut BPS perlu diwaspadai, dan juga kesiapan Paskibra 2026 yang sedang mematangkan kesiapan mereka untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Serta kami hadirkan juga nantinya bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Nah, jadi Kementerian Transmigrasi memang sudah resmi ya melepas 1476 personil di tim ekspedisi Patriot 2026 pada akhir Juli hingga Agustus 2026 sebagai program transmigrasi Patriot, di mana mereka ini adalah mahasiswa lulusan D4 dan S1, akademisi atau peneliti, juga ada guru besar yang terbagi ke dalam 246 tim yang resmi diberangkatkan. Pemerintah menggandeng 10 perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia untuk memperkuat basis riset dan inovasi di lapangan. Nantinya para peserta disebar ke 53 kawasan transmigrasi prioritas di seluruh Indonesia. Jadi fokusnya adalah pemetaan awal di 154 kawasan. Pada 2026 ini, para patriot ditargetkan langsung mengimplementasikan teknologi tepat guna dan juga menghadirkan solusi nyata bagi problem lokal sesuai dengan kapasitas, kemampuan, keilmuan yang mereka miliki. Nanti kita bahas lebih jauh ya. Kita hadirkan juga nanti salah satu dari peserta transmigrasi patriot ini, apa yang dibekalkan ke mereka dan apa nanti akan mereka lakukan. Kemudian nanti kita bahas juga mengenai BPS yang menyebut pada minggu pertama Agustus yang lalu ya, terjadi kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH daging ayam ras di 188 kabupaten kota. Kenaikan ini dialami oleh sekitar 52,22% wilayah pantauan di Indonesia, dan ini melonjak harganya dari sebelumnya yang hanya terjadi di 110 daerah pada akhir Juli. Jadi harganya rata-rata sudah di atas harga penjualan ke konsumen atau HP konsumen, yaitu di atas Rp40.000 per kilogramnya. Nah, ini diminta pemerintah daerah waspada karena bisa memicu terjadinya inflasi. Apa penyebab kenaikan harga daging ayam di berbagai daerah ini? Nanti kita bahas juga soal ini ya, penyebab utamanya dan juga antisipasinya dari pemerintah. Serta pihak Sekolah Islam Harapan Ibu di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan secara resmi meminta perlindungan kepada KPAI dan juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Langkah ini diambil setelah ditemukannya 996 pucuk senjata di dalam salah satu ruangan sekolah yang terkunci sejak April 2026. Jadi sekarang ini mereka PJJ dulu ya, pembelajaran jarak jauh selama satu pekan karena ada penyelidikan juga dari polisi di lokasi. Nanti kita update juga untuk ini. Ada Pak Matauli di Sibolga. Pagi Pak Matauli.
3: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, pagi Pak. Bagaimana Sibolga kabarnya pagi ini?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tips mengatur keuangan ala masyarakat Jepang. Saudara, masyarakat Jepang dikenal luas dengan gaya hidup hemat dan kemampuan mereka mengatur keuangan dengan sangat disiplin. Kunci keberhasilan mereka terletak pada prinsip keuangan yang mereka anut dalam kehidupan sehari-hari. Metode pengelolaan uang ala Jepang ini dinilai mampu membantu seseorang mencapai kestabilan finansial sekaligus juga menabung untuk masa depan. Berikut ini ada beberapa cara mengatur keuangan ala Jepang yang bisa menjadi inspirasi. 1. Metode Kakeibo untuk catatan keuangan yang rinci. Pendengar, Kakeibo yang berarti buku catatan keuangan rumah tangga adalah salah satu metode tradisional Jepang dalam mengelola pengeluaran. Kakeibo sendiri memerlukan seseorang untuk mencatat secara rinci pemasukan dan pengeluaran setiap hari. Ini membantu memantau aliran uang serta mengidentifikasi pengeluaran yang tidak perlu. Kedua, prinsip Motainai atau menghindari pemborosan. Motainai adalah konsep Jepang yang berarti sayang sekali jika terbuang. Prinsip ini mengajarkan seseorang untuk memanfaatkan setiap sumber daya sebaik mungkin dan menghargai setiap barang yang dimiliki. Dengan Motainai, masyarakat Jepang lebih fokus pada pembelian yang fungsional dan tahan lama, bukan sekedar keinginan konsumtif. 3. Budaya menabung yang kuat. Masyarakat Jepang sangat disiplin dalam menabung dan seringkali menyisihkan sebagian besar penghasilan untuk tabungan. Di Jepang, menabung sudah diajarkan sejak dini, sehingga kebiasaan ini terbentuk hingga dewasa. Bahkan banyak orang Jepang yang menggunakan amplop atau dompet khusus untuk mengelompokkan uang mereka berdasarkan kebutuhan, seperti kebutuhan sehari-hari, hiburan, dan tabungan. 4. Membeli barang berkualitas yang tahan lama. Ketika harus membeli barang, masyarakat Jepang cenderung memilih barang berkualitas tinggi yang tahan lama daripada produk murah namun cepat rusak. Prinsip ini mungkin memerlukan biaya di awal yang lebih tinggi. Namun dalam jangka panjang, biaya yang dikeluarkan bisa lebih hemat karena tidak perlu sering membeli barang baru. Yang kelima, yaitu memanfaatkan

perencanaan keuangan. Dan yang ketujuh, kurangi konsumsi luar rumah. Masyarakat Jepang umumnya lebih sering makan di rumah daripada di restoran. Banyak keluarga di Jepang yang memasak makanan sendiri untuk menghemat pengeluaran dan menjaga kesehatan. Selain itu, membawa bekal saat bekerja atau sekolah juga merupakan tradisi yang umum dilakukan. Melalui metode pengelolaan keuangan ini, masyarakat Jepang berhasil mengatur pengeluaran dengan cermat dan efektif. Gaya hidup yang disiplin, hemat, dan terencana ini bisa menjadi inspirasi bagi siapa saja yang ingin mencapai stabilitas finansial.

Programa 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi, terus hadir menemani ruang dengar Anda dengan berbagai hiburan pilihan menemani suasana pagi. Hari ini hari Selasa 11 Agustus 2026. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat ya. Kita sudah berada di hari ke-11 bulan Agustus 2026. Semoga Anda masih tetap semangat meskipun cuaca kota Kaimana pagi hari ini tidak begitu bersahabat, langit kembali mendung. Tak lupa juga kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Tentu mengingat cuaca Kaimana saat ini berawan dengan suhu udara hari ini di angka 24 derajat hingga 27 derajat Celcius serta juga kelembapan di angka 85%. Ya, untuk mengatasi cuaca mendung dan juga dingin ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Jika Anda akan keluar untuk beraktivitas, jangan lupa kenakan pakaian hangat, gunakan jaket untuk menjaga agar suhu tetap stabil ya. Dan kemudian juga jangan lupa untuk mengkonsumsi minuman hangat ataupun tetap jaga tubuh agar tetap hangat. Untuk para orang tua, tetap dampingi anak selama berada di luar rumah. Pastikan anak tetap berada dalam ruangan sekolah jika berada di sekolah. Dan jaga kesehatan keluarga selama perubahan cuaca terus terjadi. Ya, tentu updatean informasi lainnya juga pendengar akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang kebersamaan kita pagi hari ini. Kami hadirkan kembali updatean informasi lainnya menemani Anda di pagi edisi Selasa 11 Agustus 2026. Setelah kita nikmati rangkaian lagu-lagu perjuangan hingga di pukul 9 waktu Indonesia Timur.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana. Dan pendengar, kini kita jelang kembali penyampaian warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi dan